Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Trio Maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Nah, cuaca Kota Padang pagi hari ini terlihatnya kalau yang kita lihat ya teman Produe, agak mendung-mendung manja gitu. Cuman kita gak tahu nih teman Produe, apakah di seluruh wilayah Sumatera Barat akan juga seperti ini cuaca hari ini. Jadi kita cek dulu deh perkiraan cuaca hari ini. Nah jadi ini teman Produe, umumnya bakal berawan nih di wilayah Sumatera Barat gitu ya. Tapi ada potensi hujan ringan juga di beberapa wilayah teman Produe, kayak di Sijunjung, terus juga di Padang Pariaman, Agam, terus di Kepulauan Mentawai, Darmasraya, dan juga di Solok Selatan gitu. Dan juga di Kota Sawalunto di teman Produe, Kota Padang Panjang juga, dan juga di Kota Pariaman. Nah sisanya nih teman Produe, ini juga katanya udaranya bakal kabur gitu ya, alias berawan gitu. Nah tapi ini teman Produe, untuk Kota Padang sendiri sih katanya ya, kalau dilihat-lihat nih cuaca bakal berawan di hari ini. Dan mostly ini udaranya juga kabur gitu ya teman Produe. Dan juga ada potensi hujan ringan di Kecamatan Kota Tengah gitu teman Produe. Sementara sisanya nih bakal berawan aja sih. Jadi suhu udara kita untuk wilayah Sumatera Barat kali ini teman Produe di hari ini itu berkisar dari 19 sampai 28 derajat Celcius gitu. Jadi itu dia perkiraan cuaca kita hari ini teman Produe. Semoga bisa membantu kamu juga untuk nge-planningin kegiatan yang pengen kamu lakukan di hari ini.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan perkembangan penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia selama periode 14-15 Mei 2026. Dua kejadian terbaru yang dilaporkan yakni angin kencang di Kabupaten Klaten serta karhutla di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan angin kencang merusak belasan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Peristiwa tersebut telah direspon oleh personal tim reaksi cepat BPBD, instansi terkait, dan warga setempat. BNPB mencatat sebanyak 16 rumah mengalami rusak ringan. Sementara itu, karhutla di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berdampak pada lahan seluas sekitar 1 hektar di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama oleh petugas BPBD bersama dinas terkait.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Alright then, teman Produa, welcome back to Sepeda. Selamat pagi teman Produa. Now, teman Produa, udah jam berapa? Udah mau jam 8 sih. 10 minutes ya kan? Gak se-10 minutes itu sih, masih ada beberapa detik lagi. Tapi ya gak apa-apa deh, kita genapin aja ke 10 minutes to 8 o'clock nih, teman Produa. Nah, gimana Kota Padang kita tercinta ini? Sunyi. Dari Sudirman terlihat kesunyiannya, teman Produa. Karena apa? Karena biasanya nih kita kan adanya di Sudirman. Traffic tuh ramai biasanya gitu, teman Produa. Dan sekarang pagi ini sepi, senyap. Tapi enggak apa-apa, namanya juga pada libur ya, teman Produa ya. Nah, teman Produa, aku mau memberitahu dulu nih apa yang mau diberitahu, Kak. Ini dia hari penting di tanggal 16 Mei ini, teman Produa. Mungkin ada kita yang nggak tahu ini hari memperingati hari apa gitu ya, karena kita sibuk dengan liburannya. Nah, kenapa sih Kak senggol-senggol liburan terus? Ya soalnya aku nggak libur. Orang libur panjang, aku enggak. Tapi nah itu nggak boleh, kita nggak boleh iri dengki, nggak boleh. Nggak boleh. Ada momen yang kita libur nanti ya. Nah, tapi ini teman Produa, ini beneran deh. Kita mau ngasih tahu dulu nih hari penting di tanggal 16 Mei ini ada apa saja. Nah, mari kita kulik terlebih dahulu. Nah, jadi teman Produa, hari ini di tanggal 16 Mei itu diperingati sebagai Hari Internasional Hidup Bersama Dalam Damai. Wow, ini kayaknya harmony in diversity kita banget. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika kita banget. Nah, ini teman Produa, di tahun 2017 PBB itu menetapkan 16 Mei sebagai Hari Internasional Hidup Bersama Dalam Damai. Nah, jadi peringatan ini ditetapkan guna mempromosikan perdamaian, toleransi, inklusivitas, dan juga solidaritas. Nah, PBB mengajak negara-negara di dunia termasuk masyarakatnya untuk lebih menggalakkan rekonsiliasi demi perdamaian dan juga pembangunan berkelanjutan. Nah, kerjasama ini diperlukan untuk memecah berbagai masalah internasional serta mendorong terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia. Nah, untungnya kita tinggal di Indonesia. Sudah ada Bhinneka Tunggal Ika tuh, teman Produa, yang sudah ada tagline negara kita dari zaman dahulu. Walaupun berbeda-beda, tetap apa kita? Satu. Nah, itu dia. Kita tetap harus fokus. Satu titik, titik itu. Betul. Nah, luar biasa nih kita nih ya, teman Produa ya. Tapi teman Produa ada hari lainnya lagi, yaitu hari apa? Hari Cahaya Internasional. Wah, ini hari aku banget. Karena aku apa? Cahaya. Membawa cahaya dan penerangan bagi teman-teman. Waduh, memang agak self-proclaim sih, tapi gak apa-apa teman Produa. Sesekali, jadi jangan marah gitu, jangan marah ya. Nah, jadi Hari Cahaya Internasional ini diperingati setiap hari 16 Mei. Setiap hari 16 Mei, setiap tanggal harusnya, Kak. Nah, itu dia. Nah, tanggal ini dipilih sebagai peringatan atas keberhasilan pengoperasian laser pertama, yaitu pada tahun 1960 oleh fisikawan Theodore Maiman. Jadi, oh emang Theodore Maiman ya namanya? Nggak plesetin kok teman Produa, lanjut ya. Nah, penelitian tentang cahaya ini sudah berlangsung sejak lama, dan catatan paling lama tentang studi cahaya dimulai dengan karya

Ibnu Al-Haytham yang berupa kitab Al-Manazir atau kitab optik yang diterbitkan pada tahun 1015. 1015. Lama banget ya. Nah, kemudian nih teman pro 2, semakin banyak setelah itu para peneliti juga memberikan pandangan baru tentang konsep cahaya termasuk fisikawan terkemuka Albert Einstein pada awal abad ke-20. Nah, di tanggal 16 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Penemuan Internasional leh, teman pro 2. Jadi Hari Penemuan Internasional ini dicanangkan oleh Fention, sebuah perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di berbagai bidang terutama software engineering. Dan mereka ini mencanangkan peringatan ini demi menghormati kreativitas dan kecerdasan manusia serta inovasi yang membentuk dunia. Dan Hari Penemuan Internasional ini juga dicanangkan guna menghormati para penemu dan kontribusi mereka terhadap kemajuan umat manusia. Terus nih teman pro 2, ada lagi Hari Kebebasan Budaya, di mana Hari Kebebasan Budaya ini dirayakan setiap hari Sabtu ketiga di bulan Mei, dan di tahun ini jatuhnya di tanggal 16 Mei 2026. Dan tujuannya nih teman pro 2, untuk menekankan pentingnya akses terbuka terhadap seni, pengetahuan, dan karya kreatif. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk berbagi dan juga menggunakan karya secara bebas, mengedepankan kolaborasi dan inklusivitas, dan juga hambatan dan juga tanpa hambatan hak cipta yang ketat. Nah, di Indonesia sendiri teman pro 2, hari ini di tanggal 16 Mei itu diperingati juga sebagai Hari Wanadri, di mana ini adalah organisasi pecinta alam yang didirikan tahun 1964. Terus juga nih teman pro 2, di beberapa negara juga diperingati sebagai Hari Menggambar gitu ya, apalagi nih di Eropa gitu. Dan di Malaysia sendiri tanggal 16 Mei itu dirayakan sebagai Hari Guru di negara tersebut.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi masih di sepeda pagi hari ini ya, dengan suasana yang lumayan tidak sesepi tadi teman Produa. Tapi ya sepi sih ini kategorinya, tapi nggak apa-apa, kita tetap jalani aja hari ini ya. Anyway teman Produa, di hari Sabtu ini ya kan, kita tuh kalau ngomongin soal liburan bisa kemana-mana aja ya kan, apalagi di momen libur panjang ini teman Produa pasti banyak juga yang udah planning kemana, barengan sama siapa gitu ya. Mungkin juga sedang in the middle of the holiday juga nih teman Produa. Tapi nih teman Produa, kita tuh mau ngajak kamu tuh manifesting dulu. Aku mau ngajak kamu manifesting dulu. Nah, karena belakangan ini aku lagi suka baca buku nih teman Produa. Jadi we are going to talk about library. Alias perpustakaan nih teman Produa. Karena tuh banyak juga orang-orang yang mengunjungi pustaka-pustaka keren yang ada di dunia. Untuk apa? Untuk berwisata juga teman Produa. Cuman wisatanya jatuhnya apa ya? Wisata edukasi. Nah gitu teman Produa. Tapi nanti kita bakal bahas nih soal pustaka-pustaka apa aja sih yang udah ada di dunia ini dan sudah seberapa sih umurnya. Nah itu dia bakal kita bahas nanti teman Produa. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena sekarang ini teman Produa kayaknya kita harus banget dulu untuk lumayan warming up lagi, chills lagi gitu ya, biar bisa lebih semangat lagi pagi hari ini. Kita ke lagu yang satu ini teman Produa, Seninjo di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya Mbak.
4: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas halte bus Solawat selama 24 jam penuh. Layanan itu membantu mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Petugas juga berjaga di setiap halte untuk memastikan jemaah tidak mengalami kesulitan transportasi. Mereka juga membantu jemaah memahami nomor rute bus yang tersedia. Petugas halte bus Solawat Ahmad Hajri menyebut banyak jemaah masih kebingungan menggunakan layanan transportasi. Maksudnya kami, sebagian jemaah kesulitan berkomunikasi saat hendak menghentikan bus.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, ngomongin soal perpustakaan teman Produa. Ada loh perpustakaan yang indah banget yang ada di seluruh dunia ini teman Produa. Jadi mari kita spill satu-satu. Yang pertama ada Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, jadi Library of Congress ini juga jadi yang terluas di dunia nih teman Produa. Perpustakaan ini juga memiliki fasilitas untuk penelitian hingga Kongres Amerika Serikat gitu. Dan koleksi di Library of Congress ini terdiri dari buku, video, rekaman audio, film, foto, peta, manuskrip, dan surat kabar. Nah, jadi perpustakaan ini berdiri sejak 1800 dan itu mendapatkan kayak 4,8 gitu deh. Pokoknya di Google gitu rating ya teman Produa, 4,8 dari 5 ya. Jadi itu 4,8 berarti itu udah almost perfect gak sih? Terus ya teman Produa, ada New York Public Library. Dan ini teman Produa masih di Amerika Serikat ya. Jadi di sini tuh ada lebih dari 54 juta item koleksi. Nah, koleksi-koleksinya itu ada manuskrip, ada surat,

dekat John Adams. Dan di sini ratingnya juga hampir sempurna gitu deh, teman Pro 2. Nah, dari Amerika kita ke UK ada Bodleian Libraries, Oxford. Nah, jadi ini adalah spot ikonik di Bodleian Libraries, yaitu Taylor Institution Library, teman Pro 2. Dan lebih dari 13 juta cetakan dan 800 ribu jurnal elektronik menjadi koleksi perpustakaan ini. Dan di dalam meningkatkan minat warga untuk datang, perpustakaan ini juga sering menyelenggarakan acara seperti pameran. Dan vibes-nya itu benar-benar kayak Eropa, yang Eropa banget deh gitu, teman-teman berdua. Nah, dari Inggris nih, teman perdua, kita berpindah ke Jerman. Ada namanya Wiblingen Monastery Library. Nah, jadi teman perdua, ciri khas dari perpustakaan ini adalah bangunannya tuh kayak biara. Jadi arsitektur di setiap sudutnya itu memberikan kesan megah, sehingga orang-orang yang memiliki jiwa seni itu cocok banget untuk datang ke sini gitu, teman perdua. Dan langit-langitnya di perpustakaan ini ya, ceilingnya itu usianya sudah berabad. Jadi udah lama banget, teman Pro 2. Nah, balik lagi ke Amerika, ada Yale University Library, teman Pro 2. Dan perpustakaan ini tuh indah juga karena ini memiliki koleksi langka seperti karya Alexander Watt Papers, arsip Alfred Stieglitz atau Georgia O'Keeffe, Art of the Ketubah, Decorated Jewish Marriage Contracts, Books of Secrets, Alchemy and European Imagination, terus juga ada Potret Carl van Vechte, teman Pro 2. Nah, jadi warga-warga di sana juga sering menyebut perpustakaan ini tuh kayak menyimpan arsip harta karun gitu loh, teman Pro 2. Wah, apakah benar ada harta karun di dalamnya? Ya, saya nggak tahu ya. Jadi tuh mungkin ini tuh menurut para warga lokal aja sih. Terus ada di Spanyol juga namanya The Library of El Escorial di Madrid nih, teman Pro 2. Nah, jadi di The Library of El Escorial ini menjadi destinasi favorit para pecinta seni dan arsitektur juga. Dinding perpustakaannya dipenuhi sama lukisan yang dibuat oleh seniman terkenal kayak El Greco, Luca Giordano, dan juga Claudio Cello, teman Pro 2. Dan UNESCO juga sudah menetapkan The Library of Escorial ini sebagai situs warisan dunia Spanyol. Nah, kalau di Italia ada Vatican Apostolic Library, teman Pro 2. Jadi ini ada di dalam Istana Vatikan letaknya. Selain menyimpan manuskrip penting, Vatican Apostolic Library ini juga memiliki arsitektur yang unik yang dirancang sama Domenico Fontana, teman Pro 2. Terus ada Austria National Library di Vienna, di Austria. Jadi di tahun 1920 perpustakaan ini bernama Hofbibliothek. Ah, bukan lotek makanan kita, tapi emang begitulah namanya, teman Pro 2. Dan akhirnya tuh diganti-ganti nama gitulah ya, sampai dia punya nama Australian National University gitu. Nah, jadi awalnya perpustakaan yang terletak di Roma ini menyimpan koleksi pribadi Franz Joseph pertama dari Austria, dan saat ini sudah ada 400 ruang baca yang bisa digunakan oleh mahasiswa, peneliti, hingga wisatawan loh, teman Pro 2. Dan yang terakhir tuh, teman Pro 2, ada Seattle Central Library. Jadi berbeda dengan beberapa pustaka yang sudah kita sebutkan tadi, teman Pro 2, Seattle Central Library ini termasuk baru karena didirikannya di 2004. Nah, keunikannya di sini tuh ada auditoriumnya yang berbentuk book spiral, teman Pro 2. Jadi ada bermacam-macam ruangan khusus di sini, mulai dari untuk anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Dan keindahan bangunan fasilitasnya itu membuat si perpustakaan ini juga mendapatkan rating yang hampir sempurna nih, teman Pro 2. Jadi itu dia beberapa apa ya, perpustakaan indah di dunia ini, teman Pro 2. Hopefully mungkin one day kita bisa kesana gitu ya, atau mungkin one day kita juga punya perpustakaan yang indah banget juga, who knows ya, kita gak pernah tahu nih, teman Pro 2. Tapi kayaknya pengen deh one day itu ke perpustakaan yang indah-indah ini gitu ya kan ya. Kita manifesting dulu aja, teman Pro 2, gak apa-apa. Anyway, teman Pro 2, kayaknya ini karena sudah mau jam 9 juga, sepadanya kita cukupin sampai di sini dulu ya. Kita sudah bercerita-cerita pagi hari ini. Thank you so much, teman Pro 2, untuk kamu yang sudah mendengarkan. Dan nanti di jam 9 kita juga bakal bergabung sama Pro 2 RRI Jakarta. Kita bakal dengerin Musicpreneur. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, barengan sama kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan kita.
1: Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Kan masih
0: bener.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu nggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 1 Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh, mah ya. Besok ya. Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana. Saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, bener.
2: Saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa gitu, gitu ya.
2: Doa
0: buat
2: saya. Oke oke oke. Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori. Ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih gitu kan.
2: Iya iya. Baru apa mana?
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay, ya,
1: okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Mm-mm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Music Trainer.
0: Okay.
2: Mau gitu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: ngobrolnya. Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin. Apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam musikpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi musik planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musik planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Ya dengan cerita tadi kan, menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, Inggit Awulan.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: Inggit
1: Awulan.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selaut Pagi teman Pro 2 bareng Goce.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Apakah

Atlet sepak takraw andalan Sumatera Barat Rio Zuli Wanra resmi mewakili Indonesia pada ajang bergengsi sepak takraw World Cup 2026 yang mulai bergulir hari ini di Malaysia. Rio dipercaya memperkuat skuad Garuda sebagai pemain kunci di posisi tekong. Ketua Umum PBPSTI Suryanto memuji Rio sebagai salah satu tekong terbaik tanah air saat ini karena memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Keberhasilan ini juga disambut bangga oleh KONI dan PSTI Sumatera Barat. Ajang Piala Dunia ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga untuk mengasah mental bertanding Rio di level internasional. Capaian gemilang ini sekaligus membuktikan bahwa talenta olahraga ranah Minang tetap diperhitungkan di kancah dunia. Semen Padang FC harus menelan kekalahan pahit 0-7 dari tamunya Persebaya Surabaya dalam laga kandang terakhir di Stadion Haji Agus Salim hari Jumat kemarin. Hasil ini sekaligus memastikan tim Kabau Sirah terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Persebaya tampil sangat dominan sejak awal laga lewat gol Francisco Rivera dan Arif Catur di babak pertama. Petaka bagi Semen Padang kian bertambah di babak kedua setelah Ade Cristiano diganjar kartu merah yang kemudian dimanfaatkan Bruno Paraiba untuk mencetak hat-trick bagi Bajul Ijo. Kemenangan telak ini membawa Persebaya Surabaya melesat ke posisi 4 klasemen sementara dengan 55 poin. Sementara Semen Padang terbenam di peringkat ke-17 dan akan melakoni laga pamungkas musim ini ke markas Persija Jakarta. Informasi terakhir teman Pro 2, Aston Villa sukses mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan setelah membekuk Liverpool dengan skor telak 4-2 di Stadion Villa Park hari Jumat waktu setempat. Dua gol dari Ollie Watkins serta sumbangan gol Morgan Rogers dan John McGinn memastikan kemenangan krusial bagi skuad asuhan Unai Emery. Sementara Liverpool hanya mampu membalas lewat dua gol kapten mereka Virgil dan Jack. Hasil manis ini membawa Aston Villa meroket ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin. Sebaliknya, kekalahan ini memaksa The Reds turun ke posisi kelima dan harus rela terlempar dari zona Liga Champions. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Produa. Gak berasa ya, udah jam 10 aja gitu teman Produa. Yes, jadi ini teman Produa. Nah, ini dia, seperti biasa kalau udah di jam 10 sudah saatnya kita balik lagi di Produa Hitlist. Nah, artinya apa teman Produa? Artinya, kamu boleh request dong. Jadi boleh banget teman Produa untuk drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang ini teman Produa. Langsung aja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55908. Bisa juga di sosial media kita di Instagram @rri_produapadang. Oke deh teman Produa, kita kayaknya mau ke WhatsApp dulu karena ada beberapa requestan yang sudah masuk juga nih teman Produa. Mari kita bacakan dulu. Ada yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho Remuk. Boleh. Kita puterin dulu nih teman Produa. Abis ini ya. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga. Haha. Oke. Baiklah teman Produa. Abis ini kita puterin lagunya ya, Sabrina Leonor. Haha. Oke, boleh teman Produa. Jangan kemana-mana dulu ya. Dan nanti nih teman Produa, kita bakal bacain juga requestan kamu yang lainnya. Dan kita bakal open request juga sampai jam 12 siang nanti. Kita ke Angie Carvalho dulu teman Produa. Remuk.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, balik lagi nih di Pro 2 Hit List. Oke, come on, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 sama requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Boleh. Habis ini kita puterin ya teman Pro 2 ya. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Ya udah, kita doain dulu nih semuanya ya teman Pro 2, supaya apa? Supaya hidupnya lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Amin dulu. Amin paling serius nih kita. Wah, apa amin paling serius? Anda aja nih yang kita puterin ya. Jangan-jangan kita puterinnya ada titik-titik di ujung doa sesuai requestan. Next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Enau barengan sama ini Ari Lesmana, Sesi Potret. Oke, ini lagu yang banyak orang relate juga teman Pro 2. Tapi setelah aku survei, waduh, survei enggak tuh. Enggak survei sih, lebih ke apa ya? Bertanya kepada orang-orang, kayaknya tuh tidak semua orang sanggup mendengarkan lagu ini sehabis-habisnya gitu teman Pro 2. Karena apa? Hatinya rapuh. Ada yang bilang gitu juga sih, tapi enggak apa-apa deh teman Pro 2, kita puterin ya setelah ini ya. Bukan karena gak suka lagunya, tapi karena rapuh hatinya gitu. Sukses banget berarti Enau sama Ari Lesmana membawakan lagu ini ya teman Pro 2 ya. Next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars with Cha Cha Cha Cha Cha. Aduh, bukan gitu liriknya kak. Iya tahu, tapi itu teman Pro 2 agak-agak mirip kalau aku nyanyiin ya kan. Jadi ya begitu aja deh gitu. Yang penting ca-ca-ca-ca. Ya udah deh teman Pro 2, abis ini kita puterin juga ya. Jadi udah ada 3 requestan nih ya, kita puterin setelah ini teman Pro 2. Jadi pastiin juga untuk stay tune dan juga ikutan nih requestan sama kita di siang hari ini. Jadi bisa di drop di 0751227482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_pro2padang.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk empat tim ini cukup sulit, cukup berat karena empat-empatnya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda,

Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga grup I ada Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J Argentina, Aljazair, Austria dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding.

Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Balik lagi di Produa Hitlist. Kita lanjut lagi nih teman Produa sama requestannya. Oke teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur. Ini dari Carmelita, mau request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke, abis ini kita putarin teman Produa. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Hearts to Hearts with Ruth. Another requestan kita teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Arfian Dwi juga, Hatimu Milik Dia. Ya udah deh, tiga requestannya kita puterin. Setelah ini teman Produa, jangan kemana-mana, kita tungguin requestan kamu yang lainnya. Jadi stay in terus bareng sama kita di sini di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Nah, ada yang pengen dengerin lagunya Astrid nih teman Pro 2. Aku di sini. Oke, tak apa ya. Ya udah deh, kita puterin abis ini ya teman Pro 2. Nah, kebetulan nih ya, ada yang nelfon juga. Jadi kayaknya kita angkat dulu nih teman Pro 2. Saha sih ini? Eh, mana ya teleponnya? Kok nggak bisa? Oh, nah itu dia. Halo, selamat siang, Pro 2. Ah, mana ya suaranya? Halo, assalamualaikum. Lah, kok nggak masuk ya? Kok nggak masuk nih? Nah, nah, teleponnya dari mana bunyinya? Jujur nih, kaget loh. Kita coba angkat lagi nih teman Pro 2. Halo, selamat siang Pro 2.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Judin di Minahasa.
0: Siapa?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Tajudin di Minahasa.
1: Iya.
0: Oke, Tajudin, apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Libur-libur begini?
1: Iya.
0: Ah, betul.
1: Gimana juga kabarnya?
0: Baik.
1: Meskipun panas di sini hari ini.
0: Oh, di sana panas. Nah, di sini kebetulan ya, adem banget.
1: Enggak panas.
0: Enggak, adem banget. Kita di sini sekarang nih. Mendung-mendung manja ya. Gitu deh.
1: Oh, mendung berarti ya?
0: Iya, agak mendung-mendung gitu. Kalau di sana lagi apa? Lagi panas banget ya?
1: Panas terik ini.
0: Oh, panas terik itu udah bisa masak telur enggak sih di halaman rumahnya?
1: Gimana? Bisa apa?
0: Bisa masak telur nggak kita di halaman rumahnya, saking panasnya?
1: Bisa.
0: Bisa ya jadi telur ceplok tuh. Nah, ya udah deh kalau gitu, Tajudin mau dengerin lagu apa?
1: Ya, Marshmallow.
0: Marshmallow?
1: Sama Jonas Brothers, ada kan itu ini yang Perco Motion, bisa nggak itu?
0: Marshmallow barengan sama Jonas Brother Slow Motion ada sih. Udah kita puterin habis ini ya.
1: Ya, makasih buat Rini, sampai ketemu lagi. Hari ini selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, jauh-jauh nih Tajudin nelfon kita bareng request ya teman Pro 2. Boleh. Habis ini kita puterin ya. Slow Motion from Jonas Brother featuring Marshmallow. Tapi kalau nggak salah tuh Marshmallow bareng sama Jonas Brother pernah punya lagu bareng juga. Tapi aku lupa deh teman Pro 2. Selain Slow Motion pernah mereka kolaborasi juga. Nanti kita cari lagi deh ya. Kita next dulu nih teman Pro 2, bacain requestannya ya. Nah teman Pro 2, selanjutnya ada yang pengen dengerin lagunya Tame Impala featuring Jenny juga sama Dracula. Ya udah deh, boleh. 3 request ini kita puterin teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu nih lagu yang satu ini. Kita ke Astrid, tak apa.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh pada periode long weekend terus menunjukkan peningkatan. KCIC mencatat total tiket Whoosh terjual sejak 13 hingga 16 Mei 2026 telah mencapai lebih dari 70 ribu tiket. Pada periode tersebut, volume penumpang Whoosh mencapai puncaknya sebanyak 21.601 penumpang per hari pada Rabu 13 Mei. Jumlah tersebut meningkat sekitar 31% dibandingkan hari biasa yang rata-rata berada di kisaran 16 ribu penumpang per hari di hari biasa.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aku atau siapapun.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota.

Museum RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, karena bentar lagi udah mau jam 12. Jadi kayaknya kita cukupin sampai di sini dulu ya teman Produa, kebersamaan kita. Thank you banget untuk kamu yang udah request barengan sama kita di siang hari ini. Sekalian nih teman Produa, aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Dan abis ini bakal ada Robi yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Jadi teman Produa, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama kita di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

podcast Mabuluk Kamal FM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini happy weekend. Sekarang di hari Sabtu teman Pro 2, di tanggal 16 Mei 2026. Siang ini kayaknya bakal hujan ya teman Pro 2 sore-sore ini nih, karena udah mulai agak-agak gimana, ada agak syahdu gitu teman Pro 2 ya. Berikutnya kita dengan Obi di sini di jam 12 siang ini teman Pro 2. Selamat datang di program Ruang Mudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Pro 2. Dari kreativitas, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan siap-siap dapat insight, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya teman Prodoy. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Ruang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusinya teman Prodoy. Kalian bisa dengerin aku selain di frekuensi 92,8 FM, kalian juga bisa dengerin aku di aplikasi RR Digital teman Prodo. Kamu download di Play Store. Kalau kamu udah download berarti keren, berarti tinggal dengerin aja ya. Terus kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti di menu searching kamu pilih aja RR Padang, terus kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, lanjut dulu teman Prodo sebelum aku informasikan info-info siang ini untuk program Ruang Mudo Kreatif. Ke lagu berikutnya dulu ya biar kalian makin enjoy di lagu Edison Ray, judul adalah Aquamarine. Check it out teman-teman berdua.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan alwasilah walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdoa. Buat para pelaku usaha khususnya UMKM ya, sekarang waktunya mulai siap-siap nih teman berdoa, karena kebijakan wajib halal Oktober 2026 makin dekat nih. Kementerian Agama lewat Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nasar mengimbau semua pelaku usaha mulai dari bisnis besar sampai usaha kecil rumahan supaya segera mengurus sertifikasi halal. Tenang aja teman berdoa, prosesnya itu sekarang udah makin gampang karena semuanya terintegrasi secara digital lewat aplikasi Si Halal dan program Sehati alias sertifikat halal gratis. Jadi nggak ada alasan buat nunda-nunda ya, apalagi kalau pengen usaha makin dipercaya konsumen. Nah, sertifikasi halal ini ternyata bukan cuma soal tempel label halal di kemasan aja loh teman berdua. Menurut Fuad, ini adalah bentuk perlindungan buat konsumen supaya produk yang dikonsumsi benar-benar aman, jelas prosesnya, dan sesuai dengan keyakinan masyarakat. Nah, di zaman sekarang nih ya, orang makin peduli sama kualitas dan transparansi produk yang mereka beli. Jadi ketika sebuah produk udah punya sertifikat halal, otomatis rasa percaya konsumen juga ikut naik nih. Bisa dibilang sertifikat halal sekarang udah jadi nilai plus buat sebuah brand teman berdua. Menariknya lagi, isu halal sekarang bukan cuma perhatian di Indonesia aja ya, tapi juga udah jadi perhatian yang global. Untuk seluruh dunia tuh kayaknya emang penting banget nih. Banyak negara mulai memperhatikan standar halal dalam perdagangan internasional karena konsumen dunia makin sadar pentingnya produk yang aman dan berkualitas. Buat Indonesia sendiri nih teman-teman berdua, konsep halal sebenarnya udah deket banget nih sama kehidupan sehari-hari masyarakat. Makanya UMKM dinilai punya peluang besar buat jadi bagian dari perkembangan industri halal dunia. Bayangin aja nih teman-teman berdua, produk lokal dari daerah biasa punya kesempatan masuk pasar internasional cuma karena lebih siap karena secara sertifikasi dan kualitas. Sampai saat ini menurut data BPJPH udah ada sekitar 3,9 juta sertifikat halal yang diterbitkan dengan lebih dari 12 juta produk bersertifikat halal teman berdua. Angka ini menunjukin kalau makin banyak pelaku usaha yang sadar pentingnya sertifikasi halal buat bisnis mereka. Pemerintah juga terus mendorong UMKM supaya enggak tertinggal lewat program self declare yang biayanya ditanggung negara. Jadi buat UMKM kesempatan ini sebenarnya sangat membantu nih supaya usaha bisa naik kelas tanpa harus terbebani biaya besar di awal. Jadi teman berdua, kalau kalian punya usaha, yuk segera diurus yuk.

0: Aye, aye. Yeehaw. La, la, la, la, la, la, la. Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

90,5 FM teman terbaik kamu, welcome back teman Pro 2. Balik lagi di info program info olahraga teman Pro 2 jam 1 siang ini sampai 1 jam ke depan. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak siang ini nih. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semua bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun teman Pro 2. Siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu hari ini. Kita akan bahas prediksi final Piala FA nanti malam teman Pro 2 antara Manchester City melawan Chelsea, dan juga kita akan ngomongin tentang badminton ya teman Pro 2. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat dan kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri halek dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek nih teman Pro 2, makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga. Jadi pantengin terus ya teman Pro 2 di Pro 2 FM 90,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Sembilan puluh kembali BBM teman terbaik kamu teman pro 2. Akhir pekan ini atau tepatnya nanti malam pecinta bola bakal disuguhi pertandingan super panas super big match stadion Wembley. Jadi saksi duel dua raksasa Inggris yaitu Chelsea melawan Manchester City di final FA Cup ke 145. Wow, udah 145 tahun ya teman pro 2 ya, melebihi melebihi umur kemerdekaan RI. Pertandingan gelar nanti malam ini jelas bukan sekedar perebutan trofi biasa, tapi juga jadi ajang pembuktian dua klub dengan cerita musim yang sangat berbeda. Chelsea datang dengan ambisi menambah koleksi trofi FA Cup mereka jadi 9. Sementara City mengincar gelar ke-8 sekaligus mempertegas dominasi mereka di sepak bola Inggris. Buat Chelsea sendiri teman berdua, final ini rasanya seperti kesempatan emas buat menyelamatkan dalam tanda kutip musim yang saat ini lagi naik turun nih. Setelah belanja pemain besar-besaran dalam beberapa musim terakhir, performa mereka di liga domestik masih belum sepenuhnya memuaskan nih. Supporter pun mulai ramah mengkritik kebijakan klub yang terlalu fokus pada pemain muda. Situasi makin menarik karena kursi pelatih permanen juga belum terisi setelah nama seperti Liam Ross senior pergi ya. Sementara rumor kedatangan Xabi Alonso dan Andoni Iraolo terus beredar. Untuk sementara, tugas berat membawa Chelsea di final ini dipegang oleh pelatih tim U21 mereka, Callum McFarlane. Di sisi lain teman Prodo, Manchester City datang dengan aura yang jauh lebih tenang dan percaya diri nih. Tim asuhan Pep Guardiola bahkan sudah mencetak sejarah sebelum laga dimulai karena menjadi klub pertama yang tampil di 4 final FA Cup secara beruntun. Wow. Walaupun sempat kalah di 2 final terakhir nih, City tetap terlihat sebagai tim yang paling konsisten ya di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Sejak era Guardiola dimulai, mereka benar-benar mengubah standar permainan modern dengan koleksi kemenangan dan banjir gol yang bikin lawan sering kewalahan. Ditambah lagi nih performa monster seperti Erling Haaland yang masih jadi ancaman terbesar buat lini belakang lawan. Kalau ngomongin kondisi pemain ya, Chelsea sebenarnya dapat kabar positif nih menjelang laga ini. Nama-nama seperti Robert Sanchez, Pedro Nato, dan Alejandro Garnacho juga udah kembali latihan dan siap jadi opsi tambahan. Rhys James juga katanya teman berdua kabarnya fit nih dan bisa jadi setup penting karena fleksibilitas posisinya. Di lini depan, kreativitas Cole Palmer bakal jadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan City. Sementara itu teman berdua, City cuma kehilangan Rodi yang masih cedera ya. Tapi kedalaman squad mereka tetap bikin Guardiola punya banyak pilihan mematikan. Nah, yang bikin final ini makin menarik nih ya adalah perbedaan atmosfer kedua tim. Chelsea datang dengan tekanan besar dan kebutuhan untuk membuktikan diri. Sementara kan City datang membawa mental juara dan pengalaman tampil di laga besar. Wembley dipastikan bakal penuh tensi, drama, dan juga momen-momen yang bakal viral di media sosial nih. Jadi buat para pecinta bola nih, pertandingan ini wajib banget masuk watchlist malam minggu. Jadi nanti malam minggu kalian gak usah nongkrong nonton bola aja. Karena ini bukan cuma soal siapa angkat trofi, siapa, tapi juga tentang gengsi masa depan klub dan pembuktian nih siapa yang paling siap jadi penguasa Inggris di musim ini dengan cara memenangkan Piala FA nanti malam.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 17 Mei 2026. Museum ini didedikasikan mengenang perjuangan hak-hak kaum buruh Indonesia. Presiden menilai keberadaan museum buruh menjadi peristiwa langka di dunia. Museum tersebut disebut simbol penghormatan terhadap perjuangan pekerja kecil. Menurut Kepala Negara, Marsinah menjadi lambang keberanian buruh memperjuangkan hak pekerja. Perjuangan itu lahir dari kelompok masyarakat tanpa kekuatan dan kekuasaan. Presiden menyebut museum itu sebagai pengingat perjuangan perempuan pekerja Indonesia. Marsinah dinilai mewakili suara masyarakat lemah yang sering terabaikan. Ia mengatakan tragedi pembunuhan Marsinah seharusnya tidak baru terjadi. Untuk itu, Presiden meminta perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan dan hak pekerja.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype is abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
6: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kabar mantap ini datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman Bro 2, ganda putra andalan kita Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses melaju ke semifinal Thailand Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Thailand, namanya ribet nih teman Bro 2, Piratchai Sukphun dan Pak Kapon Taira Katsakul. 2 game langsung 21-16 dan 21-15 di Bangkok. Main di depan pendukung lawan jelas bukan hal yang gampang ya, tapi Leo dan Daniel tampil pede sejak awal dan berhasil bikin tekanan buat pasangan Thailand sepanjang pertandingan. Dari awal game pertama aja Vibes dominasi mereka udah terasa banget nih. Leo Daniel langsung tancap gas dan bikin 6 poin beruntun sampai unggul 6-0. Permainan cepat dan rapat yang mereka tampilkan bikin lawan kesulitan keluar dari tekanan. Bahkan keunggulan sempat melebar jauh jadi 14-4 di set pertama. Walaupun sempat kehilangan beberapa poin setelah interval karena sedikit lengah ya teman Brodo ya, mereka tetap bisa mengontrol permainan dan akhirnya menutup game pertama dengan skor 21-16. Dan masuk ke game kedua, pola permainan enggak banyak berubah. Leo Daniel tetap tampil agresif dan enggak kasih kesempatan pasangan Thailand untuk berkembang nih. Smash keras, defense rapat, plus rotasi cepat jadi kombinasi yang bikin lawan kerepotan. Mereka bahkan sempat unggul telak teman Bro 2 13-4 sebelum akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-15. Daniel sendiri mengaku bersyukur karena mereka bisa tetap tenang dan menjaga kontrol permainan meskipun menghadapi tekanan dari publik tuan rumah. Nah, tantangan berikutnya enggak bakal mudah teman Bro 2. Di semifinal nanti Leo Daniel bakal berhadapan dengan pasangan China He Jiting dan Ren Xiangyu yang dikenal punya permainan solid dan cepat. Leo bilang mereka bakal mencoba mengingat pertemuan mereka sebelumnya supaya enggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ini bukan pertama kali yang mereka bertemu teman Bro 2 di tahun ini. Jadi buat pecinta badminton Indonesia, siap-siap kasih dukungan ke penuh karena perjuangan Leo Daniel di Thailand masih berlanjut ya, dan peluang buat bawa pulang gelar juga masih terbuka lebar. Ini udah semifinal, berarti tinggal satu kali lagi nih teman Bro 2 sebelum akhirnya menyabet juara di Thailand Open di tahun 2026 nih. Kita doakan yang terbaik aja ya untuk mereka.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.

0: nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
1: Teman terbaik.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Nanti kita jam 2 siang akan mendengarkan rekaman chart Indonesia Top 20 lokal jam 2 sampai jam 3 sore. Lalu dilanjut teman berdua jam 3 sampai jam 4 kita mendengarkan chart internasional Top 20 lokal, teman berdua. Kira-kira lagu kamu ini masih ada di chart atau enggak nih teman berdua? Pokoknya kalian pantau terus ya di Produa Air Padang, teman terbaik kamu di 90,8 FM. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Oke, ditanya.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produe. Tapi sebelum itu, aku mengucapin dulu selamat berakhir pekan, happy weekend buat kita semua yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga semuanya pada sehat dan happy pastinya. Start from our new entry di minggu ini ada lagu dari trio kita yang udah populer banget sekarang, momen Pro 2. Bener banget, ada grup yang namanya NPD baru aja ngerilis debut single mereka. Ya, sesuai sama nama grupnya kali ya, Sempurnanya Aku judulnya. Lagunya pop ringan, punya vibe yang ceria, fun, lirik pede, penuh humor, dan beat catchy yang gampang banget diinget, teman Pro 2. Ini tuh udah viral duluan di mana-mana, di sosial media, dan cocok jadi soundtrack sampai konten medsos kamu. Ini tuh buat penyemangat juga gak sih buat kamu dan kita yang sering insecure, padahal kita semua sempurna di mata orang yang tepat. Kalau cintanya belum tentu diterima, yang penting lagunya dulu masuk telinga.
1: 19.

0: posisi 19 teman Pro 2 naik 1 angka dari minggu kemarin. Ada Bernadia yang resmi rilis single terbarunya Kita Buat Menyenangkan di 27 Januari dengan warna musik yang cerah dan penuh energi positif yang jadi penanda perubahan dari nuansa sendu yang sebelumnya lekat di karya-karyanya. Nah, lewat lagu ini Bernadia ngajakin kita untuk lebih menghargai waktu, nikmatin setiap momennya karena semuanya enggak selalu berlangsung lama. Dan lagu ini diproduserin sama Petra Sihombing jadi jembatan menuju fase baru musiknya Bernadia yang lebih ringan tapi tetap punya makna yang dalam. And of course, udah bisa didengerin di platform manapun. Jadi, saatnya ini kita nikmatin hidup ya, dan Kita Buat Menyenangkan. Next, di posisi 18-an udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan di posisi 17 ada Gia Indrawari, Seribu Kali.
1: Kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada.
2: 18 18

0: Yang jadi posisi 16 minggu ini ada lagu yang ngena banget di hati dan langsung keinget sama orang tua atau mereka yang udah lebih dulu ninggalin kita kalau dengerin lagu ini. Orang-orang nih ya bilangnya ini tuh soundtrack Lebaran 2026 kemarin. Siapa lagi kalau bukan Enau bareng kakaknya Ari Lesmana yang resmi ngerilis lagu terbaru mereka, judulnya Sesi Potret. Yang bikin menarik, lagu ini tuh jadi proyek musik pertama mereka sebagai saudara. Ini ngobrolin soal kehilangan, penyesalan, sampai pentingnya ngeluangin waktu buat orang tersayang sebelum semuanya terlambat. Ingat ya teman Pro 2, jangan cuma dipotret momennya, tapi juga dijaga orang-orangnya.
1: Lima belas.

0: ini after 6 minggu sedia di chart kita ada Toh Pati lewat remake lagu hits Cinta Kita yang dulu populer banget sama Reza Artamevia di 2002. Kali ini bareng Fabio Asher sebagai vokalis barunya. Ada sentuhan aransemen yang lebih megah dan modern plus dukungan Budapest Orchestra. Lagu ini tuh tetap mempertahankan esensi asli dari lagunya tapi lebih fresh dan powerful gitu teman Pro 2. Kenapa Fabio? Ya karena karakter vokalnya kuat banget jadi pas ngebawain lagu ini dengan pendekatan yang lebih personal. Dan lagu ini tuh jadi remake yang familiar tapi hadir dengan rasa yang baru. Ini jadi bukti gak sih teman Pro 2 kalau lagu lama diolah pakai hati tetap bisa relevan sampai hari ini.
1: Percayalah cintaku hanya.
0: Oke teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu steady chart ada Adieu, meski tak akan selalu indah, dan di posisi 13 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy.

posisi 12 minggu ini ada Arvian Dwi lewat lagunya Hatimu Milik Dia di bawah label Go Music, single pop melankolis yang nyeritain soal penyesalan karena terlambat ngungkapin rasa. Lagu ini tuh remake ya, teman Pro 2, dari lagu berbahasa Mandarin nih. Lagu ini jadi pengingat kalau kadang seseorang itu baru terasa berharga setelah perjalanan jauh. Nah jadi dengan lirik emosional dan nuansa yang relatable banget, lagu ini cocok buat kamu yang udah pernah nyimpen perasaan terlalu lama. Karena kadang yang paling nyesek itu bukan ditolak,

0: minggu ini yang juga udah kamu dengerin naik satu angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Nadif Basalamah yang resmi rilis versi baru dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu bareng Aisyah Retno dan Aziz Harun. Nuansanya lebih hangat dan emosional. Ini tuh lagu yang cerita tentang gimana sebuah kota bisa kerasa beda waktu orangnya udah gak ada. Kolaborasi lintas negara ini bikin lagunya makin hidup dan relatable banget temen Pro 2, karena kadang yang kita rindukan itu ternyata bukan tempatnya, tapi orangnya. Alright teman Pro 2, abis ini ada Virgon Tak Setara yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 10 10

posisi 8 minggu ini dan udah stay selama 12 minggu di chart. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober 2025 kemarin. Nuansanya balad tapi lebih dewasa dan penuh rasa. Lagu ini tuh ngebawa pesan sederhana tapi dalam, kalau cinta sejati tuh gak cuma soal kata-kata manis aja, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Dengan emosi lagu yang kuat dan aransemen yang tenang, ini cocok banget sih buat kamu yang lagi nyari makna dalam hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti.

0: Minggu ini ada Yura Yunita yang rilis single Mau Jadi Apa. Ini tuh langkah menuju album keempatnya dengan tema pencarian jati diri yang relate banget dari kecil sampai dewasa. Aransemen keroncong yang hangat dan ringan bikin lagu ini tuh jadi fresh banget, teman Pro 2. Ditulis bareng suaminya Done Maula dari momen refleksi waktu naik gunung. Pesannya sederhana tapi dalam, tentang gak semua kok harus jelas langsung gitu ya. Kita boleh tumbuh pelan-pelan karena hidup bukan soal cepat sampai, tapi tetap bertahan dan berani tetap melangkah. Alright, teman Pro 2, next ke posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku, dan di posisi 5 ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota.
1: Announce.

0: juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini. Naik satu angka dari minggu kemarin ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya, yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati yang bukan sekedar singgah tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau orangnya udah tepat, cintanya nggak lagi terasa berat dan sementara, tapi jadi tempat kita untuk pulang dan menetap. Selamanya.
1: Tiga.

Next di posisi 3 minggu ini ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu. Lagu ini rilis di 2025 kemarin, bisa jadi teman yang paling pas. Liriknya sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih nyimpan rindu walaupun waktu udah berlalu. Teman Pro 2 relate banget nih buat

udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 19 minggu bertahan ada Lyodra Ginting lewat lagunya yang berjudul Teganya Kau, yang langsung dapat perhatian dari para fans Temen Pro 2. Setelah kemarin sukses sama album Melangkahnya, sekarang Lyodra menghadirkan lagu yang ceritanya itu lagi rame banget di mana-mana, tentang pengkhianatan dalam hubungan, di mana seseorang harus ngadepin kenyataan pahit karena perselingkuhan dengan mantan. Waduh, sedih banget gak sih Temen Pro 2? Nah, ini dibawain sama vokal yang penuh emosi kuat dari Lyodra, jadi lagunya makin menyayat dan mudah relate banget sama banyak orang. Karena kadang yang paling sakit tuh bukan ditinggalkan, tapi dikhianatin sama orang yang pernah paling kita

0: nih teman Prodi UF, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman Prodi UF, Tom Wentry ada NPD Sempurnanya Aku, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 ada Wijay 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 17 teman Prodi UF ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 16 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 15 ada Topati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Di posisi 14 teman Prodi UF dan udah bertahan selama 7 minggu ada Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Di posisi 13 ada Dead Bills, Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 12 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 11 teman Prodi UF ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 10 teman Prodi UF ada Virgon, Tak Setara. Di posisi 9 ada Iwan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 7 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Di posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku. Di posisi 5 teman Prodi UF ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Di posisi 4 teman Prodi UF ada Raisa featuring Barsana Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Dan di posisi 2 ada Liodra, Teganya Kau. Alright teman Prodi UF, juara kita di minggu ini, congratulations for it Gita yang minggu ini jadi juara setelah 18 minggu stay di chart lewat lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Ini sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional banget, relatable banget juga teman Prodi UF, tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuhnya sebelum hujan datang. Jadi ini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup gitu loh teman Prodi UF, karena ternyata yang paling berarti bukan yang ada saat badai datang, tapi siapa yang udah ada duluan sebelum hujannya turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Sabtu 16 Mei 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Tim nasional Kroasia memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah membungkam Kepulauan Faroe 3-1 dan memuncaki klasemen grup L zona UEFA di bawah kasuhan kepelatih berpengalaman Zlatko Dalic. Tim penjuluk Patren ini tengah memasuki era baru melalui proses regenerasi skuad. Meski mulai memberikan ruang bagi para pemain muda, Kroasia dipastikan tetap diperkuat oleh sang gelandang veteran pemenang Ballon d'Or, Luka Modric, serta Mateo Kovacic di lini tengah. Kombinasi taktik bertahan yang solid serta serangan balik yang mematikan menjadi identitas yang dipertahankan oleh Kroasia ini. Skuad ini kembali dijagokan menjadi tim paling stabil yang siap melampaui ekspektasi di turnamen akbar 2 tahunan tersebut. Informasi kedua teman Pro 2, Bank Syariah Indonesia atau BSI kembali membuka program beasiswa bagi 5.250 pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga prasejahtera. Program ini diluncurkan sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa beasiswa berbasis zakat korporasi ini tidak hanya memberikan bantuan biaya kuliah dan uang saku, tetapi juga pelatihan kepemimpinan serta literasi ekonomi syariah. Menariknya, para penerima beasiswa juga akan mendapatkan akses rekrutmen pegawai di lingkup BSI. Komitmen soal ini sejalan dengan kinerja perusahaan. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, BSI telah menyalurkan zakat korporasi mencapai 289 miliar rupiah melalui Basnas guna mendukung penguatan ekonomi umat. Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Murdijat mendesak adanya langkah komprehensif dan kolaboratif guna mencegah paparan judi daring atau judol terhadap anak. Langkah masif ini dinilai mendesak demi melindungi karakter generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, saat ini hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judol, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Guna mengatasi krisis ini, Lestari mendorong penguatan literasi digital bagi orang tua serta penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa judol adalah penipuan sistematis yang merugikan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan mulai dari lingkungan keluarga dan komunitas. Demikian Info Pro 2 jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, welcome back to Produan Top 20 All Hits from International of the Week. I'm your host Rini Kamal is here, so it means that I'm going to tell you top 20 songs for this week. Let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Produa, we have Baby Monster with Cium. Well, teman Produa, Cium is the third mini album from Baby Monster. Jadi lagunya punya judul yang sama nih sama mini albumnya, yaitu Cium, teman Produa. Dan mini album ini dirilis di awal Mei 2026. By the way, teman Produa, ngomongin soal lagunya nih ya, langsung menarik perhatian banget teman Produa, karena langsung memecahkan rekor penayangan di YouTube dan platform musik lainnya. Anyway, teman Produa, sekarang ini Baby Monster katanya lagi world tour juga dengan judul yang sama, yaitu Cium. Katanya teman Produa bakal singgah di Jakarta di tanggal 17 Oktober 2026 nanti di Indonesia Arena. Can't wait.
1: Number 19.

Wish you knew why. Number 5.

2 Katy Perry with Band-Aids. Anyway, teman produk lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi keempat. Band-Aids have been stayed for 19 weeks on produk top 20 All Hits from International of the Week. And number 4 we have Raye, Where Is My Husband. So, teman produk lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi kelima. Anyway, teman produk Where Is My Husband is the part of this music may contain hope album. Alright then, teman produa, let's move to number 2, aka runner-up of the week. Runner-up of the week, we have Ella Langley with Choosing Texas. Anyway, teman produa, this song still exists at the same position from last week at number 2. And also, teman produa, ini adalah lagu pertamanya Ella Langley yang masuk di Billboard Hot 100 dan mendapatkan posisi pertama. By the way, teman produa, this song is a part of Ella Langley new album Dan yang dirilis di tahun 2026 ini. Dan di album ini teman produa ada 18 track yang ada di albumnya. Dan salah satu lagu yang lagi naik-naiknya juga nih teman produa yang juga masuk di Billboard, Be Her, juga bagian dari album ini. So teman produa, this is it, runner up of the week.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, hormat. Kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan. Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya. Selamat sore. Sekarang udah sore, teman Pro 2. Udah adem nih, tapi alhamdulillah Kota Padang belum hujan ya. Kalaupun hujan juga alhamdulillah. Jadi kita apapun cuacanya, teman Pro 2 tetap bersyukur ya. Dan kamu teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, entah kamu saat ini masih di jalan atau mungkin di tempat kerja yang weekend kerja hari ini, mantap. Atau mungkin di kampus lagi main-main weekend ini atau sedang santai di rumah, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya.

Inilah program Sore Ceria Teman Berdua sampai jam 6 sore ini akan temenin kamu ya. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Di program Sore Ceria ini kita membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda tuh bukan cuma pendengar perubahan, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Pasti kalian ya percaya sama aku ya. Percaya dong. So, tetap di frekuensi ini dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku sekarang di program Sore Ceria. Nanti kita akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi, itu udah pasti. Bisa itu tentang prestasi dan mungkin sebuah karya individu atau jaga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial.

Kalau kalian lagi di depan komputer, boleh banget live streaming di rri.co.id teman Pro 2. Kalau kamu lewat handphone, kamu bisa juga download di Play Store RRI Digital. Jadi kamu bisa mendengarkan kita ini enggak hanya di mobil, kamu juga bisa melalui handphone kamu atau di depan komputer. Pokoknya keren banget dah, pokoknya kalian bisa dengerin aku di mana aja. Oke teman Pro 2, kita akan lanjut lagi untuk informasi yang seru berikutnya teman Pro 2. Kita puterin dulu ya lagu yang agak-agak sedikit agar kalian semangat teman Pro 2, Still Into You, yaitu serial versi Mario. Check it out teman Pro 2.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua korban tanah longsor di kawasan Curug Cileat, Subang, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian dilakukan sejak pagi hari Sabtu 16 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan operasi pencarian dilakukan di Desa Mayang, Cisalak, dan diawali dengan pembagian tugas pencarian korban. Korban pertama, Winda Lianbong, 20 tahun, ditemukan pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat di koordinat 646 derajat lintang selatan dan 107.45 lintang utara. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tim kemudian menemukan korban kedua, Alda Apriliani, 22 tahun. Setelah kedua korban ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi menuju rumah duka. Seluruh korban berhasil dievakuasi pada pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR harus diusulkan ditutup usai pelaksanaan debriefing dan evaluasi pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Seluruh unsur yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, stoh, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,6 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ya, ini kalian pernah enggak sih kalian pergi ke Jawa Tengah, teman Bro 2? Nah, di situ ada wisata sejarah di Jawa Tengah, namanya itu Benteng Van der Wijk. Nah, wajib banget nih masuk wishlist kamu, teman Bro 2. Kamu pasti tahu ya, kapal Van der Wijk, Benteng Van der Wijk. Tapi ini benteng ya. Benteng peninggalan Belanda yang ada di Gombong, Kebumen ini punya bentuk yang unik banget karena enggak kotak atau melingkar kayak benteng pada umumnya, tapi berbentuk segi delapan alias oktagonal. Dari luar aja udah langsung bikin penasaran nih, apalagi dengan warna merah bata khasnya yang masih kokoh berdiri sampai sekarang nih, teman berdua. Lokasinya juga strategis banget karena ada di jalur utama Kebumen Yogyakarta, jadi cocok aja di tempat singgah buat yang lagi road trip atau liburan bareng keluarga. Dan yang bikin tempat ini makin seru, teman berdua, adalah konsep wisatanya yang enggak cuma fokus ke sejarah, tapi juga dipadukan dengan wahana rekreasi. Jadi datang ke sini tuh nggak bakal terasa membosankan ya, dengan tiket sekitar Rp25.000. Pengunjung udah bisa menikmati area benteng, naik kereta mini, sampai berenang di kolam renang yang ada di kawasan wisata tersebut. Jadi buat anak-anak atau keluarga, jelas ini jadi paket lengkap karena selain belajar sejarah, mereka juga tetap bisa main dan have fun. Kalau ngomongin sejarahnya ya, teman Brodo ya, Benteng Van der Wijk ini ternyata punya perjalanan yang panjang banget. Jadi awalnya tuh bangunan ini berdiri sekitar tahun 1818. Nah, waktu maghrib 1818 sebagai kantor VOC saat itu untuk urusan perdagangan ya. Tapi saat perang Diponegoro berlangsung, benteng ini berubah fungsi jadi markas pertahanan Belanda dan masuk dalam strategi benteng Stelsel yang terkenal itu, teman Brodo. Jadi dulu benteng ini bahkan sempat dikenal dengan nama Fort Kosisus sebelum akhirnya berubah menjadi di Van der Wijk mengikuti nama komandan Kenil saat itu. Enggak berhenti sampai situ, teman Brodo. Benteng ini juga pernah jadi sekolah semi militer untuk orang Belanda dan keturunan campuran. Lalu digunakan Jepang sebagai tempat latihan tentara peta. Setelah Indonesia merdeka atau pasca 1945, bangunan ini juga sempat dipakai TNI Angkatan Darat sebagai barak militer sampai tahun 2000 ya. Setelah dikelola pihak swasta, tempat ini akhirnya diubah jadi objek wisata yang sekarang ramai di kunjungi wisatawan. Bahkan popularitasnya itu makin naik setelah dipakai jadi lokasi syuting film The Red Two. Nah, yang Red Two yang berandal yang dibintangi oleh Iko Uwais.

Salah satu spot paling ikonik di sini adalah kereta mini yang berjalan di atas benteng. Yep, literally di atas benteng ya. Pengunjung bisa keliling sambil menikmati pemandangan sekitar Gombong dari ketinggian. Sensasi jelas beda karena jarang banget nih ada wisata sejarah yang punya wahana seperti ini. Jadi selain itu, ada juga kolam renang dengan nuansa benteng, becak air, perahu angsa, kincir putar, sampai spot foto dinosaurus yang sering jadi favorit anak-anak dan pengunjung muda untuk update media sosial. Jadi kalau lagi cari destinasi yang bisa dikasih pengalaman lengkap antar sejarah, hiburan, dan spot foto estetik, Benteng Van der Wijk layak banget nih buat dikunjungi nih teman Prodoa kalau kamu ke Jawa Tengah ya. Tempat ini cocok buat healing tipis-tipis, wisata edukasi, sampai quality time bareng keluarga atau teman. Apalagi vibes bangunan tua bercampur wahana modern bikin suasananya terasa unik dan enggak gampang dilupakan ya. Bisa dibilang ini salah satu bukti kalau wisata sejarah enggak harus selalu serius dan membosankan nih teman Prodoa. Tapi juga bisa dibuat seru dan relevan buat generasi sekarang.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik, kamu teman Produa. Kabar keren datang dari dunia konservasi satwa Indonesia nih. Jadi Jagat Satwa Nusantara dan Lembang Park Zoo baru aja menjalankan program pertukaran komodo jantan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian komodo dragon. Lucu ya teman Produa ya, komodonya ditukar. Jadi program ini bukan sekadar tukar satwa kayak gitu ya, tapi punya tujuan besar buat menjaga kualitas genetik populasi komodo di lembaga konservasi. Kayak gitu teman Produa. Jadi langkah ini penting, penting banget supaya generasi komodo di masa depan tetap sehat dan terhindar dari masalah perkawinan sedarah atau istilahnya itu namanya inbreeding teman Produa. Dalam program ini, komodo jantan bernama Dodo, ini bener namanya Dodo teman berdua, yang berusia 3 tahun dipindahkan dari Jagat Satwa Nusantara ke Lembang Park Zoo. Sebagai gantinya ada sang, namanya Sang, komodo jantan berusia sekitar 1 tahun yang lahir lewat proses partenogenesis alias berkembang biak tanpa pembuahan. Menariknya lagi, nama Sang langsung diberikan oleh Raja Juli Antoni teman berdua. Pertukaran ini dilakukan demi menghadirkan fresh blood atau penyegaran genetik supaya populasi komodo yang dirawat di kedua tempat tetap punya keberagaman gen yang sehat.

Buat yang belum tahu ya, variasi genetik itu penting banget dalam dunia konservasi. Kalau populasi satwa terlalu sering berkembang biak dalam lingkup genetiknya sama, risiko munculnya penyakit atau kualitas keturunan yang menurun jadi lebih besar. Karena itu teman Produa, program seperti ini dianggap jadi salah satu strategi penting dalam menjaga keberlanjutan populasi komodo ex situ atau konservasi di luar habitat aslinya. Jadi meskipun komodo dirawat di lembaga konservasi, kualitas generasinya tetap dijaga ya teman Produa, ya tetap diperhatikan secara ilmiah dan profesional. Pihak Jagat Satwa Nusantara sendiri bilang kalau program ini jadi momen spesial karena merupakan pertukaran satwa konservasi pertama mereka secara langsung dengan lembaga lain. Mereka tuh punya percaya ya, kolaborasi seperti ini jadi kunci penting untuk menjaga masa depan satwa endemik Indonesia. Asli Indonesia nih teman Merodo, karena komodo cuma ada di Indonesia teman Merodo. Hal yang sama juga disampaikan pihak Lembang Park Zoo yang berharap kerjasama ini terus berjalan dalam jangka panjang demi menghasilkan generasi komodo yang lebih sehat dan kuat di masa depan.

Program ini juga mendapat dukungan penuh ya teman Prodo dari berbagai pihak termasuk BKSDA Jakarta dan BKSDA Jawa Barat. Mereka mengapresiasi langkah kolaboratif ini karena dianggap bisa membantu meningkatkan kualitas genetik populasi komodo di lembaga konservasi. Semua proses pertukaran juga dilakukan dengan pengawasan ketat supaya sesuai dengan regulasi ya, dan memperhatikan kesejahteraan satwa dan tetap berbasis prinsip konservasi ilmiah. Jadi kolaborasi antara Jagat Satwa Nusantara dan Lembang Pagdu ini jadi bukti kalau pelestarian satwa nggak bisa dilakukan sendirian nih, dibutuhkan kerjasama banyak pihak supaya hewan endemik seperti komodo tetap bisa bertahan di masa depan. Dan selain menjaga populasi, program seperti ini juga bisa jadi contoh keren ya buat lembaga konservasi lain di Indonesia. Karena pada akhirnya menjaga komodo itu bukan cuma soal melindungi satu spesies, tapi juga menjaga identitas dan kekayaan alam Indonesia yang udah dikenal dunia.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafda BPOM, Ria Christine Siagian menegaskan, seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026.

0: rusuh Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
0: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa sangka nih, limbah seperti sekam padi dan cangkang telur yang sering dianggap enggak berguna ya teman Pro 2, habis dimakan, kita buang, ternyata bisa jadi bahan masa depan buat teknologi baterai loh. Nah, hal keren ini lagi dikembangkan nih oleh Bambang Priyono, guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia UI. Selama lebih dari 2 dekade, beliau fokus meneliti bagaimana biomasa lokal Indonesia ini bisa diubah jadi material penting untuk energi terbarukan. Jadi, dari yang tadi cuma dibakar atau dibuang di pinggir sawah, sekarang limbah pertanian malah punya potensi jadi harta karun baru buat masa depan energi Indonesia. Jadi pada April 2026 lalu, teman Pro 2, Prof. Bambang resmi dikukuhkan sebagai guru besar di bidang material energi baru dan terbarukan. Dalam risetnya, sekam padi dan cangkang telur diolah menjadi karbon berkualitas tinggi yang dipakai sebagai anoda pada baterai lithium ion. Bahkan beliau juga mengembangkan teknologi flash joule, teman Pro 2, yaitu metode super cepat yang bisa mengubah biomasa jadi grafena multilayer secara efisien dan lebih ramah lingkungan. Kedengarannya emang ilmiah banget ya, tapi sederhananya teman Pro 2, Indonesia itu punya peluang bikin baterai sendiri loh dari bahan lokal tanpa terlalu bergantung pada impor.

Kenapa ini penting teman berdoa? Karena Indonesia sebenarnya punya potensi energi terbarukan yang luar biasa besar nih. Mulai dari matahari sampai angin. Masalahnya energi seperti itu butuh baterai untuk menyimpannya ya. Nah, selama ini bahan baku baterai banyak yang masih impor dan harganya mahal. Nah, lewat riset ini teman berdoa, Indonesia punya kesempatan membangun rantai pasok baterai sendiri, mulai dari hasil pertanian lokal sampai jadi teknologi energi yang modern. Keren lagi, baterai yang dikembangkan punya efisiensi sekitar 95% dan umur pakai lebih dari 8 tahun. Prof. Bambang juga mulai mengembangkan baterai sodium ion yang bahan bakunya lebih mudah ditemukan di Indonesia. Nah, perjalanan Prof. Bambang sendiri juga inspiratif banget nih teman berdoa. Beliau sudah jadi dosen sejak tahun 1991. Wah, itu tempat itu aku lahir tuh. Dan konsisten meneliti dunia material energi selama puluhan tahun. Dedikasinya bahkan mendapatkan penghargaan Satya Lencana 30 XXX dari Presiden RI pada tahun 2023. Tapi yang paling menarik ya, tujuan beliau ternyata bukan sekedar bikin penelitian keren buat jurnal ilmiah aja nih. Yang benar-benar ingin dicapai adalah kemandirian energi Indonesia. Jadi lewat inovasi baterai berbasis biomasa lokal ini, bukan cuma teknologi yang berkembang, tapi juga harapan supaya Indonesia bisa lebih mandiri, ramah lingkungan, dan memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dengan maksimal. Oke, teman berdoa, sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya ya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbing rohani di Pro 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita Uda Fatan yang akan menemani kalian teman berdoa. Kalau gitu aku juga pamit dulu dari ruang dengar kamu teman berdoa. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye bye. Sebenarnya aku putar dulu nih lagu dari Padi Ribon, Menanti Keajaiban. Cekidot teman berdoa. Enjoy.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda.

angkasa hingga cerita orang awak di kupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah, yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal. Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda? Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikkumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati, untuk itu dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan oleh Ustadz Ardi Nasril SAG tentang penetapan kematian dalam Al-Quran. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Padang. Kembali kami informasikan, waktu maghrib Padang dan sekitarnya adalah pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk info Pro 2. Aktor populer Yoon Hoon Min dikabarkan sedang mempertimbangkan secara positif untuk membintangi drama romantis terbaru JTBC berjudul Rediscovery of Love. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi Anik Entertainment hari Jumat kemarin. Drama Rediscovery of Love menceritakan kisah sepasang mantan suami istri yang kembali dipertemukan hingga akhirnya tinggal

dan bekerja di tempat yang sama. Jika Yoon Hyun Min menerima tawaran ini, ia diprediksi akan menjadi tokoh kunci dan beradu akting dengan jajaran bintang utama lain seperti aktris Kim So Yoon dan aktor Kim Ji Suk. Kehadiran Yoon Hyun Min dalam proyek terbaru ini sangat dinantikan para pencinta drakor yang rindu akan kualitas akting memukaunya dalam genre romansa dewasa. Kementerian Kebudayaan berkomitmen penuh memastikan talenta perfilman tanah air mendapatkan ruang tumbuh dan akses ke panggung internasional. Hal ini ditegaskan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menghadiri Festival Film Cannes 2026 di Prancis. Partisipasi Indonesia tahun ini terbilang gemilang dengan melibatkan jajaran sineas berbakat seperti Reza Rahardian serta Camila Andini yang sukses meraih penghargaan Women in Cinema Gala. Pemerintah terus memperkuat ekosistem perfilman melalui manajemen talenta nasional demi memperluas jejaring global dan promosi budaya. Dalam kunjungan tersebut, Fadli Zon juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tamu kehormatan di Festival Film Cannes pada tahun 2028 mendatang. Siswa komponen cadangan atau KOMCAD yang terdiri dari aparatur sipil negara kementerian menjalani latihan simulasi tempur di Lanut Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Latihan ini merupakan bagian dari materi praktik lapangan teknik tempur dasar. Kadis Penau, Marsekal Pertama TNI 1 Nyoman Suadinana, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dasar militer, membangun jiwa korsa serta menanamkan disiplin dan loyalitas. Para siswa ASN dilatih pergerakan taktis hingga tata cara menghadapi situasi darurat di lapangan. Melalui program bentukan TNI Angkatan Udara ini, seluruh siswa KOMCAD dari kalangan ASN diharapkan memiliki kesiapan mental dan fisik yang prima dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jumpa lagi sama Fatam Bina malam hari ini yang bakal nemenin kamu semua ya di hari sekarang masih weekend ya teman Pro 2 ya, dan masih dalam rangkaian libur panjang karena yang kemarin Kamis dan juga Jumat itu kan perayaan untuk umat Kristiani ya, dan itu memang juga merupakan libur nasional. Dan sekarang udah hari Sabtu aja teman Pro 2, besok udah hari Minggu, udah agak kerasa hari Seninnya. Yang pasti teman Pro 2, di malam Minggu ini biasanya pasti diantara kamu ada yang lagi mau ngedate ya, ada yang lagi mau quality time lah sama pasangannya. Dan pastinya pilihannya antara kafe atau jalan kemana. Kalau malam-malam pasti nyari-nyari tempat-tempat cozy ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada hal yang something menarik yang mau kamu lakukan teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang memang orangnya tuh suka ngegame. Nah mungkin ngegame sama pasangan ini bisa menjadi opsi teman Pro 2. Gamenya apa aja? Nanti aku bakal kasih tahu. Makanya jangan kemana-mana. Terus dengerin Pro 2 FM Padang.

0: motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
3: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
4: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Tapi malam hari ini ada nggak teman bro, dua di antara kamu kayaknya masih di destinasi wisata, di resort atau villa atau homestay atau glamping, itu juga seru banget ya teman bro dua ya. Yang pasti mungkin kalau kamu yang masih bingung, wah malam mingguan ini mau kemana, karena kan masa kafe-kafe lagi, walaupun emang tempat-tempatnya kadang-kadang ada kafe yang emang cozy banget, nyaman banget, tapi lebih seru lagi kalau main game mungkin teman bro dua, karena kan ya salah satunya untuk quality time itu main game dan menghabiskan waktu yang seneng-senengan, atau mungkin bisa lebih romantis lagi, bisa ngobrol, canda, sama moodnya ya lebih asik lagi. Terus juga pastinya nih, kalau misalnya game-game untuk berkolaborasi atau game-game berdua yang dimainin itu harus kayak sinerginya setelah sama-sama ditingkatkan nih dan ngurangin stres. Tapi gak semua game ya yang menghadirkan atau mengurangi stres ya, bisa jadi nih kayak game-game MOBA mungkin malah jadi berantem. Ada juga tentunya kamu bakal ngelihat gitu, ini misalnya kalau dikasih kesulitan seperti ini, pasangan kamu gimana sih cara menyelesaikannya. Makanya itu teman pro 2, mungkin rekomendasi game untuk ya mabar sama pasangan kamu, ya ada sih game-game simulasi, balapan, MOBA juga, atau multiplay, sama game horror. Itu pertama ada It Takes Two dengan platform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series atau XS. Dan ini memang genrenya action sama adventure. Mungkin kamu nanya gitu kan, gimana? Nggak punya platform, nggak punya alatnya? Nggak, ya kan ada yang namanya warnet, ada yang namanya game... ya warnet atau apa istilahnya tuh yang buat PS tuh teman-teman dulu ya, pokoknya itulah yang buat nyawa-nyawa PS ada juga, pokoknya yang platform komersial. Nah, It Takes Two itu dirilis tahun 2021. Ini punya gameplay yang simple, ceritanya sama menarik, terus juga konsep levelnya yang asik teman-teman dulu. Nantinya kamu bakal mainin karakter namanya tuh Cody sama Mei. Ini tuh pasangan yang lagi bermasalah dan mendadak berubah jadi boneka, entah berantah gimana teman pro 2. Tapi misinya kamu tuh harus mengembalikan mereka ke tubuh aslinya dan memperbaiki masalah di hubungan mereka. Dan ini juga yang lebih menarik, itu bisa dimainin satu device aja, entah itu di Xbox atau PS5 atau PS4. Itu juga kamu bisa mainin secara online teman pro 2.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Ya dimanapun teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada, selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi umat muslim. Karena tadi udah berkumandang azan isya ya. Tentunya semoga amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Setelah mungkin habis sholat isya, kamu mau lanjutin lagi kebersamaan sama pasangan atau mau quality time sama pasangan ya teman Pro 2 ya. Dan masih dengan main game ya teman Pro 2, entah itu di warnet atau mungkin di rental PS. Dan juga sebenarnya coffee shop juga ada sih yang menyediakan rental PS-nya teman Pro 2. Kita lanjut lagi, tadi selain It Takes Two, ada juga, kalau ini kali ini kamu mungkin yang udah di cafe atau mungkin di rumah aja, atau pokoknya tempat-tempat konvi lainnya, itu ada Cooking Battle, teman Pro 2, itu platformnya Android, itu pastinya pakai perangkat HP bisa, dan genrenya ini sebenarnya action, cooking. Jadi gameplay Cooking Battle ini ya cukup mirip, kalian bakal ditantang, ini cukup mirip sama Overcooked, itu nanti kalian bakal ditantang buat nyiapin, terus masak, sama menyajikan makanan secepat mungkin. Dan asiknya lagi, game ini cenderung ringan dan gak perlu waktu lama untuk ya kamu paham cara mainnya lah. Nah kalau mau main berdua, ada beberapa pilihannya, itu bisa pilih main online atau co-op mode. Terus ada juga ini Mobile Legends Bembeng. Nah ini masih harus jadi pertimbangan ya teman Pro 2 ya. Sama aja sih platformnya lebih enak kan, Android, iOS. Kamu udah di tempat konzi, kamu tinggal mainin aja. Nah genrenya itu MOBA, yaitu Multiplayer Online Battle Arena teman Pro 2. Tapi kalau ini pastinya susah dulu, kalau misalnya pacar kamu belum ada atau pasangan kamu belum tahu kan, pasti kamu harus ajarin dulu. Ada juga Among Us, terus juga ada juga Mario Kart Tour, ini di Android juga ada ternyata Pro 2, ada Minecraft, Sea of Thieves, sama Moving Out dan Genshin Impact. Sebenarnya banyak lagi sih game-game, apalagi yang paling seru ya kalau kamu ngerental PS atau ngerental atau warnet. Itu kan pasti kamu banyak pilihan dan bisa ada game-game yang bermain berdua teman Pro 2.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

yang mungkin masih jalan dalam perjalanan ya sama pasangannya, atau ini masih bingung nih mau nyari nyewa PS atau mau nge-warnet atau mau nge-cafe shop aja dan lain sebagainya, nyari-nyari tempat yang cozy Tumam Pro 2. Pastinya Pro 2 bakal terus menemani kamu Tumam Pro 2, dan bisa aja kamu ya quality time-nya di rumah aja sama pasangan gitu kan, dan kamu kepikiran bikin kayaknya enak kalau romantis nih, coba bikin puisi ya sama untuk pasangannya ya Tumam Pro 2 ya, atau ngobrol-ngobrol lagi lebih deep lah Tumam Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin Tumam Pro 2 itu lagu dari Rem Laude ya, Ikro ya. Kebetulan memang pada malam hari ini aku mau nyobain kita obrolin nih seorang penyanyi, tapi yang menariknya Tumam Pro 2 awal mula sebelum dikenal sebagai penyanyi ini kan sebenarnya komika ya Tumam Pro 2 ya. Makanya itu nanti kita coba ulik nih tentang Rem Laude yang lahir di Lia Togo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, orang timur yang luar biasa. Dan pada tanggal 28 April 1994 Tumam Pro 2. Dan iya, pernah kuliah S1 Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan itu lulus Tumam Pro 2.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

kasih. Tadi kawasan Sudirman 12 sama Fatah Mubina pada malam hari ini teman Roh 2. Dan kita lanjutin lagi. Kali ini perjalanan karir yang kalau dibilang menarik, pastinya menarik banget. Terus belum lagi unik banget ya teman Roh 2. Rahim sendiri itu dikenal secara nasional setelah mengikuti kompetisi yang biasanya paling kita tahu tuh yang namanya stand up comedy. Tapi ini teman Roh 2, itu kan ada beberapa stand up comedy ya, setelah awal pertama munculnya di Kompas TV. Ada juga kalau kali ini Rahim Lode itu stand up comedy Academy musim kedua atau Suca 2. Dan ini hadirnya tuh atau disiarkan di Indosiar teman Pro 2. Lolos sebagai satu dari total 42 orang finalis. Dan yang kerennya Rahim di kompetisi ini juga harus bersaing sama kakaknya yaitu Boy Laude. Jadi mereka tuh dua-duanya tuh lolos audisi Suca 2 di Makassar dan menjadi kakak beradik pertama yang tampil di satu kompetisi Suca. Beda dengan sang kakak yang memang sebelumnya belum pernah ikut kayak stand up comedy gitu teman Pro 2, tapi Rahim itu punya jam terbang. Soalnya sebelumnya dia udah pernah ikut stand up Indo Kendari, itu komunitas teman Pro 2 sejak akhir tahun 2014. Dan dalam kompetisi ini ia tereliminasi di babak 4 besar setelah putaran pertama. Sewaktu menjadi semifinalis stand up comedy Academy 2, ia membuat pemerintah daerahnya mendaulat menjadi duta pariwisata.

0: fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: usually I wouldn't do this, but
1: 90.8 FM. Nah, teman Pro 2, kenapa tiba-tiba jadi penyanyi gitu kan? Seorang Raim Laude yang sebelumnya stand up comedy, ya masih masuk lah kalau misalnya ke perfilman jadi sebuah talent teman Pro 2, tapi tiba-tiba jadi penyanyi. Nah, ini teman Pro 2 itu pada tahun 2018 si Raim terjun, Raim Laude terjun ke dunia seni musik. Dan portofolionya pertama itu diluncurkan kepada publik pada 6 Oktober 2018 dan berupa audio format statis video yang meraih penikmat sebanyak 488.000 dengan respons banyak 10.000. Terus juga single perdananya berjudul Cemburu diluncurkan pertama kali dalam bentuk audio pada 6 Oktober 2018, disusul lagu Suasana Rumah yang diluncurkan pertama kali dalam bentuk video musik pada 12 April 2019. Dan ya memang sih teman Prodo, karena memang ternyata dia memiliki bakat seni yang luar biasa dalam permusikan gitu kan, dengan ingin mengekspresikan perasaannya melalui medium yang berbeda. Meskipun mengawali karir sebagai komika ya, tapi Raim Laude luar biasanya bisa memanfaatkan kemampuan meramu kata-katanya. Makanya kenapa karakter musiknya itu banyak hal yang ke puitisi-puitisian teman Pro 2 ya. Dan ya juga ya salah satu alasan terkuatnya menulis karya musik adalah sebagai persembahan personal. Nah, karena memang lagunya tuh sederhana, jujur, syarat makna kehidupan sama bernuansa cinta yang luas.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
8: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
7: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
8: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
7: Kalau bagasi?
8: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
9: Terbaik kamu.

Nah ini dia teman Pro 2, salah satu di antara banyak lagu Raim Laude itu yang memang hit ya, karena memang semua hampir lagunya tuh relate sama kita semua teman Pro 2. Dan kali ini yang menariknya, walaupun memang mungkin kita ngerasa nggak relate dari judulnya, karena ini judulnya tuh judul nama istrinya dan lagunya tuh khusus bagi kado pernikahan untuk istrinya teman Pro 2. Makanya ini mungkin di antara kamu ada yang kayak ngerasa terinspirasi, boleh juga nih malam-malam atau ya lagi mau sosis-sosistan bikin lagu atau bikin hal yang puitis gitu teman Pro 2. Dan Kombang sendiri itu nyeritain tentang rasa kagum dan rindu yang dalam banget ke seseorang yang spesial. Meskipun memang ditulis buat istrinya, tapi ini relate sama kita semua, ke siapa aja atau apa aja yang kita sayangi. Entah itu keluarga, tempat favorit, atau hal-hal yang kecil yang bikin kita kangen teman Pro 2. Dan apalagi kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita juga cinta diri kita banget, karena dengan diri kita, kita selalu menyemangati diri kita, kita selalu ya istilahnya untuk terus menghadapi dunia ini, kita jalan-jalan aja gitu teman Pro 2, menjalani hidup ini. Dan lanjut lagi sama halnya juga, ini hit juga teman Pro 2, Bersenja Gurau yang dirilis pada 2024. Ini merupakan cerita tentang perjalanan hidup menuju kebahagiaan yang terinspirasi dari pengalaman nyata dan nilai-nilai dalam Al-Quran. Karena memang Raim Laude ya bisa kita katakan memang orangnya agamis banget teman Pro 2. Ya itulah dia teman Pro 2 tentang Raim Laude. Banyak ya lagu-lagu Raim Laude terbaik. Tadi ada Komang, terus ini Bersenja Gurau, dan Lesung Pipi juga, sama Ekspektasi, Babak Terakhir, Cemburu, Suasana Rumah, Sang Badut.

0: sama. Cuk, ganti-ganti.
1: Yuk, ganti kamu, ganti-ganti.
0: Ada yang main ga?
1: Ini sepak itu area. Kita sepak ini juga sepak.
0: Cuk, sabar, tahan.
1: Kayaknya mantap ini.
0: Parum, bagaimana?
1: Ya, gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party, everybody.

0: punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Masih dengan Fathan Mubin malam hari ini yang mengudara di Sudirman 12 yang saat ini teman Pro 2 kalau aku lihat ya kayaknya hujannya udah lumayan reda teman Pro 2 dan kita bakal lanjutin lagi nih setelah tadi udah banyak hal yang kita obrolin dan pastinya ini masih terkait hubungan gitu kan, masih terkait dengan pasangan juga. Kali ini kan udah reda teman Pro 2 jadi mungkin kamu yang bisa mau melanjutkan lagi quality time-nya sama pasangan kamu di luar ya. Kayak mau ke cafe shop atau juga ya pokoknya tempat-tempat yang cozy dan lain sebagainya. Terus juga yang tadi emang udah rencana juga nih kayaknya udah mau main game bareng gitu kan. Main game berdua aja. Yang mau duel dan lain sebagainya bisa lah. Itu kayak di warnet. Kalau warnet jujur ya untuk saat ini di Kota Padang aku masih belum nemu. Karena udah pernah main sesekali tapi memang masih nyari kayak warnet, cafe warnet gitu lah teman Pro 2. Kalau ini kan masih kayak warnet-warnet ya, yang warnet-warnet pada umumnya yang awal-awal muncul gitu kan, yang masih terbuka pintunya, belum ada AC. Atau kalau sekarang kan di wilayah-wilayah lain kayak Jakarta itu ada banyak tuh. Memang harganya pasti agak lebih tinggi karena pelayanannya pasti ada buat mesen-mesen makanan, terus juga tempatnya nyaman banget pastinya, apalagi yang VIP. Nah sini aku masih belum nyari temen, masih belum ketemu teman Pro 2 karena sebelumnya udah sempet tuh kepikiran mau main. Aku kan sukanya Valorant ya teman Pro 2 ya, punya perangkat laptop tapi emang laptopnya tuh ya buat buka Microsoft Word sama Excel dong. Sempet download Valorant di situ. Bisa dimainin tapi nggak tahu kenapa kan pasti ada update-updatean gitu, itu lama-lama udah nggak bisa kebuka tuh. Dan memang di Kota Padang udah pernah sih sempat sekali main. Terus juga kalau yang paling sering sih ya rental PS. Belum lagi di cafe shop udah 2 kali ngerental PS. Itu sama temen ya teman Pro 2 ya. Ada 3 temanku itu main asik-asikan aja kita. Kalau Valorant emang lagi pengen banget sih itu. Kemarin juga ada teman dari Bukit Tinggi sama-sama penyiar juga Pro 2. Kita mau main Warnet. Nah itu malam, iya malam minggu juga tuh sama teman Pro 2 dan kondisinya sama seperti tadi. Kita kan awalnya di sore hari nongkrong dulu di cafe shop apa ya, aduh lupa lagi namanya itu. Habis itu kita lanjutkan lagi perjalanan kita, niatnya mau nyari warnet karena kan emang temen yang dari Bukit Tinggi tuh sama-sama suka main Valorant dong. Pas banget nih kita mau nyari warnet tapi ternyata sana sini penuh semua dan ya udahlah kita pindah tempat aja. Gitu ya kebiasaan orang nongkrong tuh cowok-cowok mungkin atau ada di antara kamu juga ngerasa kayak gitu, udah nongkrong di sini mau pindah aja padahal sama aja. Itu ntar adanya cuman makanannya ya gitu-gitu aja. Terus juga minumannya ya kopi-kopi lagi. Tapi ya itulah seseru itu ya teman Pro 2 untuk kita keluar untuk menikmati hidup ini teman Pro 2. Jangan di kamar terus teman Pro 2, agak pusing kayaknya nanti ini. Stres sendiri itu yang aku alami juga teman Pro 2. Makanya enggak antar kalau diceritain agak aneh. Ya pokoknya itulah teman Pro 2. Betul juga malam hari ini aku mau ngajak kamu semuanya juga yang mau request lagu. Kamu yang lagi di jalan atau memang di rumah sendirian, ya gak masalah di rumah sendirian, kan ada aku yang nemenin. Kamu bisa request di nomor telepon atau WhatsApp kita. Pertama nomor teleponnya di 0751-27482. Atau mau ngirim pesan kayak ini nih, udah ada yang langsung ngirim pesan malam hari ini. Ada dari Adik Lesmana kayaknya. Request lagu 1000 kali dari Gea. Dan titip salam buat bestinya yaitu Hanza yang rajin belajarnya ya. Oke kalau gitu kita bakal puterin untuk Adik Lesmana, Gea Indrawati. Indrawari bukan Indrawati. 1000 kali teman Pro 2.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu di 90,8 MHz atau yang dengerinya di aplikasi RRI Digital, terus juga di streaming radio rri.co.id. Ya, teman Prodo, kepikiran gak sih kalau dulu kan sempat ada orang tuh kayak ngerasa, kenapa harus selalu di malam minggu itu yang rame? Dan ya, kenapa kalau mau ngedate atau mungkin juga kalau mau quality time sama pasangannya harus di malam minggu? Dan kalau aku sendiri, aku mikir-mikir, teman Pro 2, ya sebenarnya bukan hanya di malam minggu aja sih, tapi memang karena yang lagi ngedate kan sama-sama ada kesibukannya sendiri nih. Beda halnya mereka yang udah sah gitu kan, mereka ya pastinya harusnya di setiap malamnya lah untuk quality time, malah setiap harinya juga ya, teman Pro 2 ya, ketika ada waktu senggang, benar-benar sesenggang itu. Soalnya kan kalau misalnya lagi rutinitas biasa seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kerja full, kerja dari pagi sampai sore, udah agak lelah tuh, makanya malamnya juga agak lumayan istirahat. Beda halnya ketika hari Sabtu udah libur, udah nyantai aja, itu udah ya bisalah sama-sama coba ngobrol, sama-sama lebih deep lagi. Dan di malam minggunya itu yang lebih enak, karena kebesokannya juga masih nyantai kan, hari minggu waktunya nyantai, atau mungkin yang mau olahraga nanti minggu olahraga silakan. Yang pasti ya tujuannya kamu ngedate, tujuannya kamu quality time, ya untuk mengharmonisasi ya sih. Mengharmonisasi sebuah hubungan, apalagi kamu yang memang udah membuat janji pernikahan atau saling mengikat yang sudah langsung disaksikan sama Tuhan. Yang pasti ya kamu perlu melakukan hal itu, teman Pro 2. Sebenarnya banyak hal yang dilakukan untuk agar hubungan kamu terus harmonis ya. Salah satunya itu saling memahami. Karena setiap hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan tuh ya gak lepas dari yang namanya perbedaan. Entah itu beda cara pikirnya, mungkin juga beda kebiasaannya, sampai cara mengekspresikan perasaan, ya itu merupakan hal yang wajar, teman Pro 2. Kamu juga yang udah nikah, mungkin udah kenal sehari dua hari, atau malah udah ada nih yang kenal dari bertahun-tahun, ya itu kan berarti kamu harusnya udah saling memahami, saling mengerti bahwa karakternya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Tapi disinilah pentingnya sikap saling memahami sebagai kunci utama menjaga hubungan tetap harmonis. Kita lanjut dulu ya, teman Pro 2, ke lagu berikutnya. Ini ada yang request, tapi ada pesan dulu mungkin yang mau disampaikan. Jadi untuk teman Pro 2, terkadang media sosial itu membuat kita terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia sampai kita lupa bahwa ketenangan sejati datang dari Allah. Oke, ini ada yang mau disampaikan juga mungkin, yang request dari Kak Lara kayaknya ya, Lara Purnamasari, mau dengerin Utopia, Rasa Ini Indah. Ini tentang gimana media sosial mungkin telah mengubah sudut pandang. Kita telah membaca komentar-komentar baik dan buruk dari netizen hingga merasa tertinggal melihat kehidupan orang lain, bahkan sedih karena merasa tidak dihargai oleh mereka. Padahal tidak semua yang terlihat indah di layar benar-benar bahagia di dunia nyata. Terkadang hati yang tenang bukan hati yang dipenuhi validasi manusia, melainkan hati yang dekat dengan Rabb-nya. Maka jika dunia maya ini mulai membuat kita kehilangan arah, menjauhilah sejenak, istirahatkan hati, perbaiki hubungan dengan Allah, karena tidak semua hal yang harus dijelaskan kepada manusia. Ada luka yang cukup Allah saja yang tahu, dan ada kenangan yang hanya datang saat kita kembali bersujud kepada-Nya. Oke lah, itu dia teman Pro 2 dari Kak Lara. Terkadang memang media sosial itu kita agak sibuk ya mikirin entah komentar-komentarnya atau entah aduh ini gimana ya untuk bikin kontennya biar di-like. Beda halnya ada juga orang yang mungkin kayak bikin konten tuh ya karena ya seseneng dia aja, dia mau aja gitu, teman Bro 2. Dan memang kayaknya kita emang, untuk aku sendiri ya, itu udah terlalu dalam, tenggelam dalam dunia virtual, dunia yang tidak nyata, kasat mata yang tidak nyata. Syukurnya karena memang lulusan ilmu komunikasi. Jadi aku mengerti lah
gak semua hal yang perlu diambil atau ditangkap melalui hati dari media sosial itulah teman Pro 2. Tapi kalau misalnya secara realita kita dihina, kita dikatain, itu agak mungkin orang bilang ya itu kamunya aja gak bersyukur. Udah tahu Tuhan kan sudah menjabarkan bahwa manusia diciptakan ya sesempurna itu, maupun bentuknya seperti apa ya, ya begitu, itu udah sesempurnanya itu teman, ya udah patut disyukuri. Gak tahu kenapa masalahnya di dunia ini ada standarisasi yang dibuat oleh manusia, entah itu dari kulitnya dan juga dari bentuknya seperti apa, makanya ada istilahnya jelek. Dan aku sih ngerasa aku ganteng ya, aku tampan ya, tapi mungkin tidak sesuai standar keinginan para wanita, kebanyakan wanita teman Prodon. Ya ampun. Nanti kita lanjut lagi, ini kita bahas kunci hubungan dulu ya teman Prodon ya. Kalau bahas-bahas masalah itu, tapi thank you nih sama Kak Lara nih, ini luar biasa banget ya teman Pro 2. Bagaimanapun ya ketenangan yang bisa kita dapatkan ya, kita berserah diri lagi. Kita jangan terlalu ambil hati banget itu komentar-komentar orang di media sosial. Dan untuk kamu juga yang berkecimpung atau bekerja sebagai influencer, terus juga sebagai orang-orang yang terkenal di media sosial, itu biasanya lebih banyak hubungannya terkait dengan komentar-komentar. Dan juga ya pokoknya seperti itulah teman Pro 2, kayak harus menunjukkan selalu kesan yang positif, yang baik. Itu memang perlu, kita juga perlu memberikan contoh-contoh. Karena kan saking keterbukaannya media sosial, kan banyak hal-hal yang ditampilkan yang tidak sepatutnya, yang tidak seharusnya. Dan masalah yang bisa mengakses itu bukan hanya orang-orang dewasa, remaja, anak-anak yang masih membentuk pikirannya biar lebih baik lagi, tapi malah dipaparin sama konten-konten yang gak jelas. Itu kan juga agak mengerikan teman-teman.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
3: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
2: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
3: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
2: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
4: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Saling memahami berarti berusaha melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi bukan hanya bertahan pada perasaan dan pendapat pribadi. Dan ketika seseorang mau mendengarkan tanpa menyela dan memahami alasan di balik sikap orang lain, hubungan bakal terasa lebih hangat dan penuh penghargaan. Dan hubungan yang harmonis itu gak dibangun dari kesamaan semata, melainkan dari kemampuan menerima perbedaan. Dengan sikap saling memahami, konflik dapat dihadapi dengan kepala dingin. Perbedaan pendapat gak lagi dianggap sebagai ancaman, tapi sebagai ruang untuk saling belajar dan bertumbuh. Kamu kebayang gak teman pro 2? Mungkin kalian udah nikah, udah sah, tapi gak tahu ya, kan beda-beda orang ketika udah memiliki hubungan yang sah tuh bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka membangun rumah tangganya seperti apa. Tapi coba deh teman pro 2, sebelum kamu benar-benar memastikan bahwa pada akhirnya memang dia yang bakal menemani seumur hidup kamu. Yang bakal menemani hidup dan gak mati, maksudnya hidup semati ya. Tapi di lain sisi kamu belum terpikirkan nanti kalau ada sesuatu gimana ya cara ngobrolinya ya. Nanti setiap hari ini ngobrol apa ya. Nanti kalau ada urusan yang udah lebih besar banget terkait anak, hak-hak asuh, hak istri dan hak anak, dan kewajiban-kewajiban suami, kewajiban istri dan lain sebagainya, gimana ya cara ngobrolinya ya. Terus ini kan aku juga ada hal yang memang kayaknya perlu dan harus disampaikan sama calon istri. Sejalan nanti juga, kalau udah berjalan juga masih banyak yang harus dibicarakan. Nah, kira-kira sampai saat ini banyak gak sih hubungan yang berjalan dengan baik karena komunikasi? Kalau untuk aku sendiri sih memang komunikasi penting ya teman-teman pro 2. Sepenting itu. Karena sekarang banyak kan bagaimana yang sangat disayangkan, hubungan sudah janji di depan Tuhan tapi harus pisah, harus cerai. Kemarin kan sempat ramai juga tuh di media sosial. Banyak orang-orang yang cerai. Ya, itu sangat disayangkan sekali ya teman pro 2 ya. Walaupun ini bukan masalah, entah masalah komunikasi, entah masalah saling harusnya memahami ya. Tapi kayaknya ya itu, karena belum bisa satu sama lain memahami, atau karena memang udah terlalu agak berat banget. Kalau misalnya kekerasan dalam rumah tangga sih, itu udah pasti sih kamu laporin dan kamu memang harus meninggalkan orang tersebut. Tapi kalau masalah ekonomi, nah ini, ya memang pasti agak berat ya bagaimana harus menerima kenyataan kalau hidupnya tuh tidak sesuai ekspektasi sebelum menikah. Saat pacaran, wah nanti bakal begini, wah nanti bakal begitu. Tapi udah nikah, loh kok suaminya begini, kok usahanya segini aja. Nah itu, nah ini yang perlu difahami ya teman pro 2 ya. Mungkin kamu juga ngobrolin gimana ya sama pasangan kamu gitu kan, gimana ya ini kita udah berjalan beberapa tahun atau beberapa bulan gitu kan, masih ada kesulitan kita untuk beli makan atau bayar ini bayar itu, dan masih banyak lagi yang pokoknya hal yang memang dibutuhkan secara kebutuhan manusia kayak papan pangan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kamu ngelihat sebenarnya, kalau secara nggak kasat mata ya, secara kasat mata ya, kamu secara ngelihat di depan kamu tuh, ini kayaknya bukan pekerja keras nih, ini gimana mau kalau mau jalan terus nih, ini gimana nih ntar ekonomi ke depan nih. Tapi padahal di sisi lain sebenarnya, kalau misalnya dikomunikasikan, kenapa sih kamu kayaknya usahanya masih kurang, kenapa sih kamu kok kerjanya gini, tapi ternyata ada hal yang lebih mendalam yang akhirnya dia ceritakan. Nah itu kan lebih enak kayaknya teman pro 2 ya. Walaupun kita tetap harus masih saling support. Dan ya itu saling peduli. Jadi sama-sama bisa memahamilah. Dan kamu itu ngelihat dari sudut pandangnya dia.
Apakah kalau misalnya aku ngomong kayak gini, salah gak ya? Apa dia udah benar-benar capek? Sebenarnya karena masih nyari usaha biar uangnya banyak. Tapi kalau aku ngomong sejujurnya, salah gak ya? Nah, itu kamu coba ngeliat dari sudut pandang orang lain, teman Pro 2. Ya, begitulah teman Pro 2. Mencoba untuk mencari formula, tapi gak ada yang sempurna pastinya. Semua sama-sama berusaha, dan harapannya sih ya selalu berusaha ya, untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Jangan, kalau memang belum siap masuk dalam pernikahan, jangan terlalu terburu-buru, karena jatuh cinta tidak selamanya indah, adek. Nanti ketika udah masuk nih dalam rumah tangga, nah itu entah kenapa ya, sebenarnya kan kalau udah kenal lama tuh harusnya berarti udah bener-bener paham banget karakternya. Tapi memang kalau udah sah itu mungkin udah lebih beda lagi gitu kan kesannya kan. Ayolah sama Pro 2, kita lanjutin lagi ya cicet cicet kita malam hari ini. Ya soalnya yang aku harapin sih semuanya yang punya rumah tangga itu benar-benar bisa mawadawarohmah, sama-sama saling mengerti, saling memahami. Karena miris saja teman Pro 2 ketika melihat gimana pernikahan ini. Memang kalau dilihat dari artis-artis itu emang gak tahu gimana ya teman Pro 2, pokoknya ada yang udah bertahun-tahun ternyata tiba-tiba bisa. Untuk aku sendiri itu adalah sebuah kekhawatiran yang gak pernah aku harapkan sih. Tapi ya kita juga gak tahu nanti di masa depan seperti apa. Dan konsep jodoh juga itu juga masih belum terlalu jelas ya. Apakah memang nikah sebentar terus tiba-tiba cerai itu udah masuk jodoh juga, termasuk jodoh juga itu juga dititipkan juga, atau bagaimana, kan masih belum terlalu ini ya teman Pro 2 ya. Tapi makanya itu, kalau yang kemarin ngelihat gimana banyak perempuan yang mengajukan cerai, walaupun ada alasan yang kalau aku pikir-pikir aku setuju banget, itu kayak kecanduan judol. Nah itu dia, kalau udah kecanduan judol itu ya udah langsung aja. Ya usah tambah tanpa basa-basi. Tapi harus ini dulu lah, harus diobrolin baik-baik. Kalau emang udah agak palanya kalau diketok udah agak keras, nah itu ya udah, itu hak kamu untuk menjauh dari orang-orang seperti itu ya, karena emang itu mengerikan banget. Jadi kebayang. Ya itulah ya teman Pro 2, kalau kamu misalnya ngelihat dia judi, itu kayaknya kamu udah paham deh. Wah, ini agak susah nih. Jadi kamu gak usah ngobrol dulu, udah langsung aja, kamu langsung ini aja, seruh jauh dari judul, jauh-jauh dari judi online. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi malam hari ini. Tapi sebelumnya aku ngajak lagi kamu ya, malam hari ini yang mau ngobrol-ngobrol juga, terus mau cerita nih gimana sih perjalanan hidupnya sama pasangannya sampai saat ini, di 0751-27482, atau yang mau ngirim pesan juga di 0811-6655-908. Kita bakal dengerin Hang Gini dulu, Ruang Bahagia.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
2: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman pro 2, selain itu saling memahami itu juga memperkuat ikatan emosional. Perasaan dipahami dan diterima bakal buat seseorang merasa aman dalam hubungan. Nah, rasa aram serat. Kenapa tiba-tiba agak keselio ya. Rasa aman inilah yang menumbuhkan kepercayaan, terus juga kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kayak gitu aku ingat sama Pro 2, kayak kemarin lagi jalan terus nyari makan dan ketemu itu kayak hotdog gitulah teman Pro 2 kan mesen ya. Sambil mesen nunggulah aku. Tiba-tiba ada sepasang kekasih sepertinya. Yang aku lihat motornya jujur keren, luar biasa. Dan aku gak tahu ya, ini kayaknya kalau kelihatan dari face-nya nih kayak masih baby face nih, masih SMP atau SMA lah. Aduh, SMP kenapa harus ada hubungan sih, Den? SMA atau ya gak tahu juga sih, kalau ternyata emang muka-mukanya baby face gitu, tiba-tiba udah kuliah dan kerja. Yang pasti kan motornya itu ya emang kayaknya motor-motor modifikasi gitu teman Prodo. Ada yang part-partnya itu udah diganti. Ceweknya mesen lah nih untuk mesen hotdog. Karena aku juga ngeliat lah motornya lah, karena kan keren juga nih dari velgnya. Walaupun emang motornya aku gak terlalu tertarik teman Prodo, tapi emang banyak part yang lumayan melihatnya tuh tertarik aja. Tiba-tiba cowoknya juga merhatiin motornya, pas banget itu depannya kayak shockbreaker. Nah tabungnya itu, ini shockbreaker tabung itu, nah tabungnya itu kayaknya lepas dari bracketnya teman Pro 2. Masalah yang paling masalahnya itu tiba-tiba nggak tahu apa ya, nggak dengerin sih obrolannya sama ceweknya. Akhirnya mereka nggak jadi beli itu, ceweknya teriak, "Mas nggak jadi mas." Terus ya cowoknya emang kelihatan bad mood sih teman Pro 2. Mungkin terus cowoknya tuh kayak udahlah ayo yang kemana gitu. Nah ini yang menjadi menariknya tuh, ceweknya pasti memahami lah, mengerti bahwa moodnya nih gara-gara ada hal yang kurang mengenakan dari motornya nih, jadi moodnya kurang nih. Jadi ceweknya ya udahlah paham, memahami, yang akhirnya nurut aja mau dibawa kemana lagi nggak tahu deh tuh. Tapi yang kurang mengenakannya gimana sikap cowoknya kepada ceweknya? Karena padahal itu udah bener-bener mas mau mesen mas, tapi gara-gara ya tahu memang kayak kalau udah ada kurang sedikit tuh kayak mengganggu gitu. Tapi udah di situ kamu tinggal nunggu dulu aja, kalau memang nanti ke bengkel ya habis makan dulu aja, bentar dulu aja, kenapa harus diburu-buruin gitu. Nah itu dia tuh Pro 2, satu sisi ceweknya yang memahami cowoknya, tapi cowoknya yang belum memahami ceweknya. Padahal gak tahu juga ya, kita kan gak tahu perasaan orang ya, tapi maksudnya aku sendiri ngelihatnya, ya ampun ternyata begini tuh kisah kasih seorang bocah. Enggak sih, gak bocah juga sih, tapi lucu aja ya ampun. Motor udah pas masuk nih, wih keren juga nih, ada part-partnya yang dimodif. Terus udah deh tuh ceweknya mesen, cowoknya merhatiin motornya juga, aku juga ngeliat motornya. Tiba-tiba cowoknya megang tabung shockbreaker di depannya, kayaknya emang lepas. Terus minta ceweknya, yang enggak denger sih, pokoknya enggak denger gitu. Tiba-tiba mereka enggak jadi aja.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, dan untuk memperdua dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling memahami dapat dimulai dari hal sederhana. Kayak mungkin bisa dengan mendengarkan, tapi pakai empatinya untuk memperdua. Dan gak mudah berprasangka ya, antara kedua belah pihak. Serta memberi waktu bagi satu sama lain untuk mengekspresikan perasaan. Sikap ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bakal sebesar bagi keberlangsungan hubungan. Hubungan yang harmonis bukan tentang siapa yang selalu benar, melainkan tentang bagaimana dua pihak mampu berjalan bersama dengan saling memahami. Dan dengan sikap inilah hubungan akan terasa lebih tenang, kuat, dan bermakna, meski di tengah berbagai perbedaan yang ada. Itulah dia teman pro 2, saling memahami menjadi kunci hubungan yang harmonis. Dan pada intinya, terkadang untuk dipahami itu gak serta-merta kita hanya menunjukkan dengan ekspresi wajah atau ekspresi yang tidak diungkapkan dengan kata-kata. Kadang-kadang kan juga agak bingung ya, gimana nih? Kenapa sebenarnya kamu lagi gak mood? Apa kamu lagi marah atau apa? Ya gimana? Makanya ini masih menjadi perdebatan ya, antara bagaimana cara memahami wanita sampai dibikin bukunya mungkin. Seribu satu cara untuk memahami wanita. Karena memang kalau dilihat dari konten-konten, atau mungkin kamu yang pernah pengalaman sendiri, gimana cewek kamu lagi bad mood tapi kamu gak ngerti yang kamu pikirin, ya pokoknya kamu ketemu cewek kamu terus ntar mungkin mau nongkrong dan lain sebagainya, tapi satu sisi dia lagi ada masalah di rumahnya atau masalah sama temennya, cuman menunjukkan ekspresinya doang. Tiba-tiba kok ngopi rasanya agak pahit. Emang kopi ya rasanya pahit. Ayolah teman pro 2, itu aja kebersamaan kita pada Kopstang pada malam hari ini. Dan nanti aku bakal pamit di pukul 23 lewat lebih lah pokoknya teman pro 2, jangan kemana-mana. Karena kamu bakal dengerin lagu-lagu mungkin untuk penghantar tidur kamu di malam minggu tanggal 16 Mei 2026. Besok masih minggu sih, iya sih, aman sih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai do mangge bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur, kanca-kanca, ambek keluarga pisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Yeah, sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2. Selamat beristirahat dan selamat bermimpi indah. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anchor FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
2: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kepada sesama umat Islam, seharusnya umat Islam saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Allah menjelaskan bahwa nabinya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Dalam firman Al-Qalam ayat 4, sungguh kamu mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah juga menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Rasulullah SAW adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Di surah Al-Imran ayat 159, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Allah juga menjelaskan bahwa sifat daripada Rasulullah, orang yang penyayang dan memiliki rasa belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, yang sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, ada rasa penyayangnya dan rasa belas kasihannya terhadap orang beriman itu sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan orang-orang itu apa, beriman dan selamat. Sampai segitunya Rasulullah SAW sampai berat memikirkan penderitaannya manusia. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian bersulit, berilah kabar gembira, janganlah kalian membuat orang lari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 69, atau dari afat yang lain, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah janganlah kalian persulit. Nah, ini nih saya ingin membahas tentang kita dalam bekerja, kita dalam sehari-hari dalam kehidupan sosial sesama umat Islam, seharusnya apa? Jangan mempersulit, permudahlah urusan saudara kita. Terkadang kita tidak melihat di agamanya apa, terkadang kita tidak melihat dirinya itu siapa. Yang kita lihat apa? Status sosial, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak, tapi tidak dilihat agamanya. Sedih melihat zaman sekarang, bahkan para pemuda-pemudi pun seperti itu. Padahal seharusnya mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut, bahkan mempermudah segala urusan saudaranya. Itu yang sudah hilang di era zaman sekarang. Pada Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat untuk apa? Untuk berkasih sayang, untuk jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang jadi lari. Permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Sangat berbeda dengan sabdanya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Jadi lembutkanlah kepada saudaramu, itu saudaramu. Lembutkanlah setiap ada urusan, segala urusan apapun lembutkanlah. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, sebaliknya tanpa kelembutan sesuatu akan nampak jelek. Dalam hadis sahihnya. Dan hadis yang lain, barang siapa tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapat kebaikan. Maka jadilah akhlak yang khariq, akhlak yang baik, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang berkasih sayang sama umat Islam. Lepaskan segala jabatan dunia, hilangkanlah perbedaan harta dan benda, kuatkanlah tali persaudaraan sesama umat Islam.
itu tunjuk, lihatlah di surah Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang selalu bersamanya, asyidda, bersikap keras, asyidda'u alal kuffari, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sama ma'islam. Nah, ini jangan sampai pemuda-pemudi lupa terhadap hal ini, malah keras sesama umat Islam. Kenapa? Oh, dia fansnya ini. Oh, dia mah sukunya ini. Oh, dia mah tinggalnya di sana. Oh, dia mah kantornya di sana. Oh, dia mah jurusannya di sana. Oh, dia mah IPS. Oh, dia mah IPA. Wah, dia mah kampus sana. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sikapnya keras. Dianggapnya musuh. Dianggapnya lawan. Padahal itu dah saudaranya, harusnya lemah lembut. Walaupun beda tentang masalah bola, walaupun beda tentang suku, walaupun beda perkuliahan, perjurusan, perkampusan, walaupun beda IPS, IPA, ingatlah engkau itu sama dia umat Islam. Harusnya engkau itu berkasih sayang sebagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasulullah contohkan. Kenapa engkau malah bersikap keras? Bahkan engkau malah berkasih sayang sama orang kafir. Kemana? Kemana umat Islam ini? Dibawa kemana oleh kalau misalnya para pemuda-pemudi sikapnya seperti itu? Maka dari itu, berlemah lembutlah. Turunkan nadamu. Beri tutur yang baik kepada saudaramu. Ingatlah bahwasanya uswatun hasanah kita itu cuma Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah dalam apa? Bertutur kata, berlemah lembut sama saudara umat Islam. Contohlah Rasulullah bagaimana ke para sahabat. Ada memang waktunya Rasulullah tegas ketika suatu kebatilan, tapi ada masanya Rasulullah lembut, lemah lembut, berkasih sayang, bahkan mempermudah saudara-saudaranya untuk segala urusan. Maka janganlah persulit saudaramu. Jika ada permudah, kenapa harus dipersulit? Apalagi itu saudaramu sesama umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Lah Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
3: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
4: Cakep!
3: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pembangunan minimal satu sekolah unggulan berasrama di setiap kabupaten dan kota. Program ini menjadi bagian dari rencana strategis pengembangan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Sumbar. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildian Syarullah, menyatakan bahwa pembangunan asrama akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah favorit yang memiliki jumlah murid besar serta kesiapan lahan. Selain memperluas akses pendidikan bagi siswa dari daerah terpencil, fasilitas asrama ini juga difokuskan untuk mendukung pembinaan karakter dan kedisiplinan pelajar. Tahap awal pembangunan bakal diprioritaskan pada wilayah dengan akses pendidikan dan transportasi yang terbatas. Pemprov Sumbar berharap program ini mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif dan masyarakat demi

Meski kini tidak dilatih lagi oleh Walid Regragui yang hengkang Maret lalu, juru taktik baru Muhammad Kwabi optimistis bisa melanjutkan tren positif tersebut. Di Piala Dunia 2026 nanti, Maroko dipastikan bakal kembali merepotkan lawan-lawannya dengan mengandalkan tembok kokoh sekaligus bek sayap Paris Saint-Germain Achraf Hakimi serta ketajaman penyerang muda jebolan akademi Barcelona Ilyas Akhomach.

Informasi terakhir, Tomon Pro 2, pelatih timnas Pantai Gading MRC Faim resmi merilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dari daftar tersebut, 4 bintang Liga Primer Inggris dipastikan bergabung, namun tidak ada nama mantan pemain Crystal Palace Wilfried Zaha. Pantai Gading yang tergabung di Grup E bersama Jerman, Ekuador, dan Curacao mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman seperti Ibrahim Sangare dan Ahmad Diallo serta talenta muda berbakat. Piala Dunia kali ini menjadi ajang keempat bagi Pantai Gading di mana pelatih MRC Faim optimistis timnya mampu mencetak sejarah dengan lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya. Dan sebagai bagian dari persiapan matang mereka, tim Gajah Kuda dijadwalkan melakoni laga uji coba berkelas melawan raksasa Eropa, Prancis pada 4 Juni mendatang.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Hi, good morning everyone. Good morning everybody. Selamat pagi, ketemu lagi sama aku Cynthia Zaini di Station 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Ngobrolin yang seru-seru di hari Minggu. Happy weekend dulu buat kamu semuanya. Selamat berminggu ceria. Selamat si Fdian alias CFDian ya, teman Pro 2. Kali ini seperti biasa kita bakal temenin kamu sama informasi-informasi yang seru-seru di jam 6 ini, teman Pro 2, yang pastinya bakal ter-up to date terkini dan bakal bikin kamu langsung melek gitu mata ya. Nanti ya teman Pro 2, waduh ini udah ada sepasang gitu ya. I think bapak dan ibu ini as a husband and wifey, I guess, lagi jalan nih mau CFD-an. Aduh, when ya? Kayaknya bakal muncul kata-kata keramat itu ya teman Pro 2. Well, jangan overthinking tentang when ya. Mending kita obrolin aja nanti teman Pro 2 ya, yang seru-seru di sepada ini. Tapi sebelum itu kita mau enjoy dulu sama lagu yang satu ini.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, kita akan buka pagi ini sama informasi pertama ya, teman berdua. Ini dari KAI, kan kemarin kita libur panjang ya. Sampai sekarang sih, ini hari terakhir libur panjang. Nah, kamu harus tahu kalau KAI udah melayani 554.407 penumpang kereta api selama 3 hari masa libur panjang hari ini, terakhir hari ini. Dan untuk sampai hari ini untuk penjualan tiketnya ya, dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei itu mencapai 861.926 tiket. Waduh. Ini orang-orang pada libur semua, kayak berasa, wah terima kasih bulan Mei for everything gitu ya, untuk liburnya. Tapi emang sih teman Pro2, aku pun ngerasa gitu. Dari hari Kamis tuh kayaknya berasa vibes-nya tuh vibes lagi apa ya, after lebaran gitu. Terus orang-orang kayak pada pulang ke Padang gitu kan, rame-rame kayak gitu. Ada yang juga atau sebaliknya, kayak orang-orang Padang tuh pada ke kampungnya or jalan-jalan ke Bukit Tinggi or something like that gitu kan. Hal-hal yang kayaknya tuh di normal day susah untuk dilakukan karena kita cuma punya Sabtu dan Minggu as our holiday gitu kan. Dibilang holiday juga gak holiday sih bahasanya, hari libur gitu ya, gak kerja. Tetapi ini tuh 4 hari teman Pro 2, bayangin dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 5 totalnya nih. Ini dibilang, disampaikan juga sama Vice President Corporate Communication KAI An Purba, yang emang ada peran strategis moda transportasi KAI dalam menjaga keterhubungan gitu. Setelah kemarin sempat ada beberapa kejadian and then KAI comeback gitu ya untuk mengembalikan, karena memang ya we know the problemnya sebenarnya apa. Dan teman Pro 2, kalau kamu tanya di mana sih stasiun paling tinggi penumpangnya, nah ini dia, stasiun Pasar Senen itu lokasi tujuan dengan volume penumpang kereta api tertinggi di Indonesia Raya ini. Waduh. Itulah teman Pro 2, kalau emang udah kita dapat hari-hari untuk refreshing singkat, langsung dimanfaatin ya sama pekerja-pekerja ya, pejuang cuan, pejuang rupiah di Indonesia Raya ini. Gak apa-apa, emang harus begitu biar kita masih tetap waras, emang begitu harusnya teman Pro 2. Oke deh, nanti aku bakal buka sama informasi selanjutnya after lagu yang satu ini.

0: punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pa. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
7: Awesome!
6: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: bersama. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Back again in Spada, selamat pagi teman Pro 2. And here we go, aku mau ngasih tahu kalau SD Muhammadiyah Payakumbuh udah resmi ngeluncurin website terintegrasi teknologi kecerdasan buatan and super app sekolah yang inovatif banget hari Sabtu kemarin, 16 Mei 2020. Dan launching ini dilaksanakan di kawasan sekolah ini ya, of course, Payakumbuh, sebagai rangkaian penutup acara pelepasan siswa kelas 6 ternyata teman Pro 2, farewell party-nya ya. Nah, so kamu harus tahu kalau inovasi digital ini tuh terwujud karena kolapsnya pihak sekolah, kolaborasi maksudnya ya, sama perusahaan pengembang perangkat lunak lokal GoBook Sofindo. Dan dalam sambutannya kepala sekolah Muhammadiyah Payakumbuh Antonius Bedarto STGR gitu ya, menjelaskan kalau transformasi ini emang merupakan kebutuhan strategis jangka panjang untuk sekolah dan akan jadi sarana utama untuk terus melakukan peningkatan mutu pendidikan. Setuju sih aku. Ini berlangsung secara interaktif teman Pro 2, ada langsung perwakilan juga dari pengembang GoBook Sofindo, Alan Sprima Aulia, dan juga ada kepala dinasnya juga teman Pro 2 waktu peluncurannya. Waduh, makin kayak gini nih, makin bikin pendidikan maju nih, aku setuju banget nih yang kayak gini-gini teman Pro 2. Dan of course bakal ada di sana yang ada di super apps dan ada di digital application itu bakal ada layar besar ya, proses peluncuran yang disambut tepuk tangan yang meriah sama semua audiens yang ada di sana. Keren banget. Bangga banget sih aku jadi warga Minang ini. Karena semakin lama dari sisi pendidikannya juga semakin mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan banyak banget inovasi-inovasi baru yang hadir yang bikin kita semakin tercerdaskan gitu, kalau pandai memanfaatkannya ya. Setuju gak sih teman Pro 2? Ya udah, ini last information kita di Spada. Abis ini kita bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya di Spada lagi. Nanti kita bakal prediksi cuaca untuk hari. Anyway, buat kamu yang lagi CFD-an, ini cuacanya cerah pol banget, cocok buat olahraga sih kalau kata aku.